Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Ramka. Kita awali dengan informasi yang pertama teman Pro 2. Forbes resmi merilis daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026 yang menampilkan talenta muda paling berpengaruh dari berbagai bidang di kawasan Asia. Dari sekitar 4.000 kandidat yang melalui proses kurasi bersama tim editorial dan panel juri Forbes, ya, sejumlah nama asal Indonesia berhasil masuk dalam daftar bergengsi tersebut. Beberapa figur Indonesia yang berhasil mencuri perhatian tahun ini diantaranya grup Nuna, Tiara Dini, Maidy Rinaldi, hingga Erika Ricardo. Kehadiran mereka menjadi bukti semakin besarnya pengaruh kreator dan musisi Indonesia di industri kreatif regional maupun global. Kita akan informasi berikutnya teman Pro 2. Timnas Indonesia resmi hadir di EA Sport FC 26 lewat kerjasama antara PSSI dan EA Sport. Untuk pertama kalinya, skuad Garuda masuk secara otentik ke dalam salah satu game sepak bola terbesar di dunia. Sekaligus menjadi tim nasional Asia Tenggara pertama yang bergabung di ekosistem The World Games. Mulai dari jersey resmi, lambang Garuda hingga detail visual, pemain dibuat semirip mungkin demi menghadirkan pengalaman bermain yang lebih nyata bagi para penggemar. Kehadiran Timnas Indonesia di FC 26 bukan sekedar pembaruan game, tetapi juga langkah besar membawa sepak bola Indonesia semakin dikenal di panggung global digital. Sekian untuk Info Pro 2 di pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri, dan terima kasih.

menit menuju ke jam 11 teman Pre2. Terima kasih banyak ya yang udah nemenin aku dari jam 6 ya sampai di jam 11 ini teman Pre2. Dan sekali lagi terima kasih banyak teman Pre2. Semoga weekendnya bahagia, weekendnya seru, weekendnya menjadi berkah. Amin. Terus juga teman Pre2 ya, setelah ini ya Mas akan ada Music Preneur yang akan nemenin kamu dengan bintang tamu yang luar biasa banget ya. Ini di hari ini untuk Music Preneur ada bintang tamu dengan Zulfikar Asmi Ragani ya. Ya akan nemenin kamu ya dari jam 11 sampai di jam 12. Nanti bakal dilanjutin juga ya sama penyiar favorit kamu selanjutnya di jam 12 waktu Indonesia Timur. Dan kalau gitu jangan lupa lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kau miliki. Ida Rapka pamit, sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang nggak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Brodo FM masih sama gue Dave Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Music Planner. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih teman Brodo, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Dave? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya.
1: Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin, amin, amin. Dan kita ketemu lagi di Music Planner kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget hari ini kedatangan seorang abang ya. Kita
0: abang?
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi, tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow, nah, selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Zul.
0: Selamat pagi.
2: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke, oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Itu hobi yang lama gak tersalurkan, kemudian disalurkan.
0: Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayak kayaknya gue pengen seriusin nyanyi. Oke, pada saat itu apa?
2: Iseng darinya. Jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat, berteman dengan Adam Glenn-nya Dot.
0: Oke.
2: Jadi saya suka bikin ringtone-ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dibilang, "Bang, itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinan orang?" Ya bikinin bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus ya. Ayo kita coba-coba rekaman yuk.
0: Akhirnya diseriusin.
2: Akhirnya diseriusin, diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Nah, dari sini ya udah, tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja ganti suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang nggak datang. Keterusan sekarang.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi-nyanyi sendiri.
2: Udah lama sebenarnya, waktu SMA dulu, waktu gua masih di Surabaya, ikut lomba Finolia, Elvasi Surya.
0: Oke.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya, "Kamu juga mau jadi ngapain, kamu nyanyi-nyanyi gitu," katanya. Dibilang, "Mau jadi orang." Saya bilang, "Kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang, Pak," gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi terserah nanti kalau udah, yang penting fokus dengan pendidikan, atau fokus dulu dengan
1: karir
2: apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga, terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya. Ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedap.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh, itu yang susah sebenarnya kan?
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, aduh harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1x24 jam sebenarnya. Kita sudah akan kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar, benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi.
2: Membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita semangat.
0: Seru sih, seru sih, seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman-teman berdua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan?
0: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Basu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
2: Banyak ya.
0: Macam juga ya. Terakhir kalau nggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada dua lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Okay. Jadi refresh aja lagunya lebih kekinian gitu.
0: Oke.
2: Lebih milenial kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman berdua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya.
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu. Kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: 길에 가보면 누가랑 쓰러지고.
1: 오케이, 그다음 말고 기디 뮤직 브라나로 바랑 삼아 바리오 dan juga Bang Zu.
2: 할로 할로 할로 할로.
1: 오케이 deh. Nah, kita masih ngomongin soal Bang Zu yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita.
3: Wanita terindah.
1: Terindah.
2: Cerita tentang apa ini, Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Ya, pasti dong.
3: Yang jelas ya jelas tentang wanita ya.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kan kalau apa namanya kalau kita memilih pasangan hidup, itu mesti kita harus pilih yang baik kan.
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu. Kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetaplah. Orang secara fisiologis orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik. Mm-hmm. Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan tadi, inner beauty-nya akan muncul. Gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Ave carinya yang inner beauty.
1: Bener ya. Itu sih.
2: Udah kan, belum?
1: Belum. Udah.
2: Udah ya. Oh,
1: jadi makanya emang kan aku juga belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting nomor dua cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin seperti itu kan.
3: Yes.
1: Ini setuju gak? Ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu nggak pudar-pudar, setuju nggak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin atau wanita pekerja, namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia nggak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Okay. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala macam.
3: Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke. Okay.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simpel, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya, ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa, maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu masih parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh tersurat, iya.
2: Ini Davi mau tahu gak?
1: Apa itu?
2: Kata-kata ini, ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh.
2: Jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Gak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Gak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan, makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri itu red flag. Ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok
1: banyak. Susah lah ya. Ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya pokoknya indah deh.
1: Oke deh. Dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya Bang?
3: saya di recycle gitu kan, lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah.
3: Jadi lebih sedikit milenial lah.
1: Oke. Okay.
3: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
3: pertama lalu? Dia nggak impress, dia biasa-biasa.
1: Masa sih? Masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja. Yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah, ini lagunya kalau menurut saya tuh, kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Bisa
3: aja ya. Beracun ini lagu.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis juga cukup ya.
2: Siapa ya? Siapa yang aransemen bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter, kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak? Dia bilang gitu. Dia coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja. Gitu.
1: Wah, keluarganya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter, iya, tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, berdua tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: 102 FM Seluruh Indonesia. Masih sama Davi Prada, Rio Radabumi. Halo. Dan juga masih sama Bang Zul. Penyanyi yang juga perwira Polri, teman-teman dua. Ini keren banget sih. Keren
1: sesuatu
0: banget.
1: Sesuatu ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus.

0: Terus banget
1: relate lah buat mungkin teman berdua yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri ya, ini ya. Lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
2: Dan konsepnya juga kekinian kan.
1: Bener.
2: Jadi anak sekarang bisa denger.
1: Yes, bener banget.
2: Jadi kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
1: berbeda tuh.
2: Berbeda ya. Aransemennya
3: agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kalau andai kata persoalannya sama.
1: Ah.
3: Tadi kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
1: masih cem-ceman,
3: bebas.
1: Masuk
3: aja.
2: Udah lama gue gak denger cem-ceman.
1: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
2: Iya.
1: Oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
3: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering TikTokan dulu sama sang produser lah. Tematik kalau lebaran, puasa okay. Puasa, hari nasional. Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng ngumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
1: okay.
3: Semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial,
1: okay.
3: Kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh,
1: okay.
3: Aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat untuk orang banyak.
1: Oke. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya teman produa ya.
2: Iya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
1: Benar.
2: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
3: Iya.
2: Diulang-ulang, masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
1: Subconscious.
2: Sehingga orang akhirnya berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan.
1: Iya, iya.
2: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
1: Oke.
2: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
1: Ini berbicara dengan profesional, apa tuh tadi namanya, hipnoterapi. tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada project apa nih yang mungkin bisa ya,
2: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
1: Oke.
2: Kebetulan
3: ternyata bertetangga
2: di rumah, dan satu lagi sekampung pula lagi.
1: Wow.
2: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita nggak tahu gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin habis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
1: Okay.
2: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama, biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
1: Yes, gitu. Yes,
2: ya mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
1: Amin.
2: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
1: Oke, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa ya. Seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
3: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
1: Oke.
3: Karena kalau didengerin sekali itu pasti perkenalan. Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior.
1: Kalau
3: jadi perilaku.
1: Kalau dari kata isinya ya, racun.
3: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
1: Oke.
3: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
1: Oke. Okay.
3: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi. Nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. Mungkin kalau kita gak bisa mampu, kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu.
1: Okay,
3: kita bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik itu kan sudah
0: cukup.
3: Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang, kita gak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia. Tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain?
1: Benar.
3: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi okay, bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
1: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih nih Bang Zul. Ini seru banget sih.
2: Asik ya.
1: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
2: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor. Mm-hmm. Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda.
1: Yep.
2: Ya kan? Ya, salah satu hari ini, di sisi lain musisi udah 50 laguan. Tapi di sisi lain, dia bener-bener ini loh street. Ya kan? Seperti Polri kan, polisi, kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu.
1: Yes.
2: Waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya, komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
1: Oh, itu aku gak kepikiran tuh.
2: Iya,
1: bener
2: kan?
1: Juga sih.
2: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
1: Iya.
2: Gitu. Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu gitu.
1: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada
2: pasti,
1: kebiasaan lainnya
2: pasti
1: juga ya.
2: Nah, makanya gunanya music planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
1: Wih, keren. Nah, itu teman berdua. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
2: Betul.
1: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
3: Kebetulan saya ada itunya ya,
1: Instagram
3: channelnya.
1: Oke, okay, channel
3: Zulfikar TV ada.
1: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
3: YouTube ada.
1: Oke. Okay.
3: Kemudian di Zul aja juga ada.
1: Oke.
3: Okay. Kemudian ada juga di TikTok sama juga
1: Zulfikar. Oke. Okay.
3: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
1: Oke, itu bisa langsung dicatat aja sama Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang.
2: Thank you, David. Terima kasih.
1: Ini seru banget sih. Ini mendapatkan pencerahan dan insight baru juga. Iya, gitu. Wah, keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke, kalau gitu sekali lagi thank you so much. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu. Dan
2: pastinya
1: dan
3: Zulfikar.
1: Oke, dadah.
3: Thank you.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Well, teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 di Santai Siang edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Ketemu lagi bareng aku Alam Julkarnain. Pastinya yang akan nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti sore ya. Jangan lupa rangkaian acara di siang hari ini seru banget karena selain berbagi informasi seputar UMKM, kuliner, olahraga dan juga nanti bakal ada tangga lagu atau chart teman Pro 2 dari top 20 Indonesia maupun top 20 internasional bareng Idar Apka ya teman Pro 2. Dan yes, nanti sore juga bakal ada sore ceria bareng Kristani Kurniawan teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan, pengen join keseruan di hari ini, boleh banget WhatsApp Alam di 0813 7312 5896 aja.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Yes, teman prodi, aku tuh sebenarnya lagi sariawan di lidah. Entah kenapa, mungkin aku terlalu banyak makan sambel kali ya. Jadi kayak ada sariawan di lidah, jadi membuat tidak nyaman untuk berbicara banyak-banyak gitu. Tapi kalau buat kamu, tetap ya, tetap gas, teman prodi. Dan untuk itu aku pengen ngasih kamu beberapa tips buat kamu yang mungkin lagi sariawan juga sama seperti aku. Di lidah pula, teman prodi ya, ini ada makanan-makanan yang harusnya dikonsumsi ya. Ini adalah makanan yang bertekstur lembut kayak bubur, oatmeal, kentang tumbuk, dan makanan tinggi vitamin B dan juga vitamin C dan juga zinc dari telur, yogurt, pepaya dan juga sup ayam. Hindari makanan pedas, itu dia. Aku semalam makan pedas malah banyak banget lagi. Nambah sambalnya 2 kali, teman pro 2. Hindari makanan pedas, makanan asam, makanan yang terlalu panas dan juga bertekstur keras supaya luka enggak semakin perih dan cepat sembuh ya, teman pro 2. Jadi kalau misalnya kita tadi sempat mention soal makan-makanan tekstur lembut, ada kayak bubur ayam, terus oatmeal juga bisa dibikin sendiri di rumah, puding, kentang tumbuk atau mashed potatoes gitu ya teman prodi, dan smoothies itu juga cocok banget buat kamu teman prodi. Dan sumber vitamin B bisa kayak telur, ikan dan juga daging tanpa lemak seperti dada ayam yang dicincang halus ya. Mungkin karena aku juga makan daging banyak banget beberapa hari kemarin ini. Dan juga sumber vitamin C, buah lembut yang enggak terlalu asam seperti pepaya, mangga matang, pisang dan juga semangka. Dan untuk probiotik ya, kamu bisa kasih yogurt yang pastinya mengandung bakteri baik untuk mempercepat pemulihan luka. Oh, langsung nih, ini harus beli yogurt sekarang juga nih. Dan makanan kayak nutrisi lainnya, yaitu sayuran hijau yang diolah menjadi sup atau di blender halus. Dan ya, teman-teman produa, ada jenis makanan yang ternyata dapat memicu iritasi dan membuat rasa perih itu jadi tambah parah ya, kayak makanan pedas dan juga makanan asam kayak cabe, saus, sambal yang kamu tambah 2 kali semalam gitu teman produa. Dan buah dengan rasa yang tinggi kayak jeruk, lemon ataupun nanas teman produa. Dan untuk makanan keras atau kasar udah pasti kayak keripik-keripikan, kacang atau roti kering yang berisiko menggores luka. Dan suhu ekstrim juga berpengaruh teman produa, makanan atau minuman yang terlalu panas maupun terlalu dingin kayak es batu yang berlebih, ini semua aku konsumsi semalam ya, jadi kayak double kill ya teman produa. Dan yang pasti cegah dehidrasi dengan perbanyak minum air putih ya. Air kelapa muda juga bagus banget yang kayak akan elektrolit dan juga bersifat menenangkan. Ada madu murni teman produa, kamu bisa olesin sedikit madu murni pada luka sariawan atau campurin ke dalam minuman untuk memanfaatkan sifat antibakterinya. Dan yang pasti jaga kebersihan mulut ya, sikat 2 kali gigi kamu sehari menggunakan sikat berbulu lembut, dan sisa makanan yang menumpuk ternyata dapat memperparah iritasi. Kalau untuk sikat gigi alhamdulillah masih lancar-lancar gitu ya, cuman mungkin ada juga gigi aku yang berlubang gitu di sebelah kiri, jadi kalau misalnya ada makanan yang nyangkut terus belum sampai ke rumah, belum pulang gitu, aku dikorek-koreknya pakai lidah gitu teman prodi, jadi mungkin kena ujung-ujung gigi gitu kan, jadi kayak agak tajam, akhirnya ya terjadilah sariawan di lidah. Wow sekali ya teman produa. Dan yang pasti jangan kemana-mana teman produa, masih berangkat ke Alam Zulkarnain. Kita masih punya banyak banget informasi menarik, so stay tune terus hanya di 96,7 FM.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop ya. Mana satu kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji 1 bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 masih di 96,7 FM di Pro 2 RM Internet ya, teman terbaik kamu ya. Dan yes, jangan lupa makan siang teman Pro 2, karena butuh tenaga ekstra untuk selalu pura-pura bahagia, apalagi ketika kamu melihat dia bersama yang lain gitu. Berat hati untuk menerima ya saat melihat dia mencintai seseorang yang lain, padahal dia tahu kamu secinta dan sebesar itu cintanya pada dia. Aduh. Dan pastinya teman Pro 2, di siang hari ini aku bakal temenin kamu dengan asupan-asupan lagu-lagu yang bagus-bagus teman Pro 2. Salah satunya adalah lagu dari It Gitaf ini yang aku suka banget. Ini merupakan rilisan terbarunya, album barunya It Gitaf yang judulnya Berusaha di Bawah Hujan, yang mana punya makna yang sangat dalam gitu teman Pro 2. Kalau misalnya kita ingin berusaha mendapatkan atau mencapai apapun yang ingin kita gapai ya, kita harus berusaha sekeras apapun itu tantangan yang ada di depan mata. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin ngerasa bahwa apapun yang sudah kamu lakukan tapi kok gak berhasil-berhasil, kok yang aku mau gak dapet-dapet, gak apa-apa teman Pro 2, jangan kecewa, jangan bersedih. Karena aku selalu percaya juga ya bahwa semua mimpi itu gak selalu harus jadi nyata, tapi ada mimpi-mimpi yang akan menjadi nyata dalam bentuk yang berbeda teman Pro 2. Ya begitu ya, sangat-sangat dalam teman Pro 2. Dan ketika kamu ngerasa sangat gelap dan seperti tidak ada lagi harapan gitu teman Pro 2, kamu harus tahu bahwa selalu ada setitik cahaya di setiap gelap yang kamu rasakan teman Pro 2. Jadi selalu ada cahaya, selalu ada pengharapan, selalu ada kesempatan sekecil apapun itu, berapa persen pun besarnya teman Pro 2. Kalau kita yakin, kita mau coba, kita mau terus berusaha, yang pasti dengan berdoa juga ya teman Pro 2, kita pasti akan sampai pada tujuan kita. Dan kuncinya tadi, semua mimpi gak harus jadi nyata, tapi mimpi akan jadi nyata dalam bentuk yang berbeda. Here we go teman Pro 2, aku lagi suka banget dengerin lagu ini. Siapa tahu juga bisa jadi salah satu list baru kamu teman Pro 2, lagu terbaru dari Kitab dan juga Hindia dengan Masih Ada Cahaya.

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Aduh, udah tahu jadi pemain cadangan malah lanjut terus bertahan ya, capek deh. Dan teman Pro 2, kita update dulu untuk informasi olahraga di siang hari ini ya, dari harga pasar atau market value nih, Kapten Indonesia yaitu Zay Izzes yang masuk 5 besar Asia seiring rampungnya Serie A 2025-2026 bersama dengan Sassuolo. Karena performa yang menjanjikan pada musim ini, harga pasar Izzes ikut terkatrol teman Pro 2, dan dari harga pasar 10 juta euro pada akhir 2025 menjadi 14 juta euro pada akhir Mei 2026. Peningkatan ini tidak lepas dari kiprah Izzes yang menjanjikan udah pasti teman Pro 2. Izzes tampil dalam 35 pertandingan Sassuolo pada musim 2025-2026 dan hanya absen 3 kali pada musim ini. Dan kendati jadi pemain Indonesia dengan market value tertinggi, harga pasar Izzes bukan yang tertinggi di antara back-back Asia. Market value pemain 25 tahun ini hanya berada di urutan keempat teman Pro 2. Back Asia dengan bandrol pasar tertinggi adalah Abdul Qodir Khusanov, pemain asal Uzbekistan yang membela Manchester City pada musim 2025-2026 dan kerap jadi starter nih. Harga pasar dari Khusanov adalah 35 juta euro atau terpaut 21 juta dari Izzes teman Pro 2. Ini disparitas yang terasa wajar sebab Khusanov membela salah satu klub yang sangat-sangat besar ya, dan juga klub Inggris yang jadi barometer Liga Dunia. Dan tepat di bawah Khusanov, teman Pro 2 di peringkat kedua adalah Kim Min-jae dari Korea Selatan. Pemain yang membela Bayern Munich ini memiliki harga pasar 20 juta euro. Kemudian pada urutan ketiga atau atasnya Izzes nih, ada pemain asal Jepang yaitu Hiroki Ito. Pemain Bayern Munich ini memiliki harga pasar 18 juta euro atau hanya terpaut 4 juta dengan Izzes. Dan terakhir di peringkat kelima atau di bawah Izzes, ada back Jepang ya teman Pro 2, yang namanya Kou Itakura ya, pemain Borussia Mönchengladbach, rekan dari Kevin Dix, bermarket value 12 juta euro atau nomor 2. Dan keren banget ya, Zay Izzes bisa masuk ke 5 besar bahkan menjadi peringkat keempat, dan semoga nanti market value-nya bisa terus naik ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku di 96,7 FM.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komit.

I Was Only In Love With The Idea Of You, teman-teman Produ, Wabai Rimar ya, yang sebentar lagi di bulan Juni bakal rilis lagu terbarunya Lost In Goodbye setelah sudah tidak lagi bernaung di label yang sebelumnya, teman-teman Produ. Jadi kayak masuk ke industri musik sebagai indie singer, teman-teman Produ sepertinya ya. Dan teman-teman Produ, informasi olahraga berikutnya datang dari Alwi Farhan nih, yang perlahan tapi pasti mencapai tonggak baru dalam karirnya. Lolos ke babak semifinal BWF Super 750, teman Pro 2. Untuk pertama kalinya nih, level Super 750 yang dimaksud adalah Singapore Open 2026. Alwi lolos ke babak semifinal setelah mengalahkan Kodai Naraoka dengan skor ketat 21-12, 21-17, teman Pro 2. Dan pemain 21 tahun ini mengaku sempat tertekan saat melawan Naraoka. Penyebabnya keberhasilan menyingkirkan unggulan nomor 1 dunia, si Yuki, membuatnya anti-klimaks. Dan yes, pada babak semifinal, Alwi akan berhadapan dengan Alex Lanier. Dalam peringkat BWF, Lanier berada di atas Alwi. Dan pertemuan terakhir dalam Thomas Cup 2026, Alwi menelan kekalahan, teman Pro 2. Dan total sudah 5 kali Alwi bentrok dengan Lanier sejak usia muda. Dan untuk sementara, atlet asal Prancis ini unggul 3 kali. Karena itu, Alwi masih bisa menyamakan kedudukan dalam laga ini, teman Pro 2. Hope so, ya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana. Setelah ini juga kita bakal ada flashback hits. Jadi pasien kamu tetap bareng aku, dan jangan lupa makan siang biar semangat siang ya, teman-teman Pro 2. Dan stay tune terus di 96,7 FM.

Jadi dia untuk aku apa? Dia untuk kamu nih, teman pro 2. Buat aku lah ya, pengennya, tapi ternyata ya buat kamu, akunya enggak. Sedih deh ya teman pro 2 kalau ngomongin soal dia milikku. Sebenarnya lagu yang seru banget, tapi rebut-rebutan gitu, dan pada akhirnya enggak dapat dua-duanya, itu lebih menyedihkan ya, daripada harus satu yang dapat, satunya enggak, pertemanannya jadi kacau. Jangan ya teman pro 2, jangan. Dan teman pro 2, jangan lupa jam 2 siang ini ya, jam 14.00 atau sebelum itu, kita bakal bergabung dengan lagu-lagu terbaik yang sudah disiapkan oleh MD kita nih dalam top 20 Indonesia maupun top 20 internasional selama 2 jam ke depan ya. Dan pastinya teman pro 2, kamu gak perlu kemana-mana, karena jam 4 sore juga kita bakal ada sore ceria bareng Kristani teman pro 2. Kita bakal ngebahas tentang karya-karya barunya yang akan datang, dan juga lagi sibuk apa sih sebenarnya Kristani sekarang. Nah, Kristani ini fun fact-nya adalah juara Movie Kids season 3 di tahun lalu, dan juga pelantun dari single hits Adik Nona Timur ya. Dan yang akan datang ini kalau gak salah Adik Nona Timur 2, dan juga music video dari lagu kemenangannya di Movie Kids, yaitu Cakrawala Impian teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman pro 2, selamat menikmati lagu-lagu yang sudah aku siapin buat kamu, dan nantinya juga lagu-lagu yang sudah disiapin oleh our music director Hidar Apka teman pro 2 di dalam top 20 Indonesia maupun top 20 internasional ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di 96.7 FM.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store
0: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM. Teman Pro 2 masih bareng aku Alam Julkarnain. Dan yes, ini 4 menit lebih awal aku bakal ngasih kamu top 20 Indonesia langsung nih ya. Dan juga top 20 internasional di jam 3 sampai jam 4 nanti, teman Pro 2. Jadi kamu langsung nikmatin lagu-lagu bagus yang sudah disiapin sama MD kita Hidar Apka, teman Pro 2. Dan selamat menikmati asupan-asupan lagu-lagu keren. Dan juga selamat makan siang pastinya. Ketemu lagi sama aku jam 4 sore nanti. Stay tune terus hanya di 96,7 FM Pro 2 Era Ternate, teman terbaik kamu.
2: 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kembali lagi bersama Hidar Apka di sini di top 20 Indonesia di minggu ini. Dan langsung aja kita awali dari nomor 20 untuk Indonesia di pekan ini, ada Malapetaka dari Juicy Lucy.

sederhana. Satu yang ku punya, setiap hari ku siram sendiri. Wahai Melati, kau cantik berseri.

Sebelum lanjut ke nomor 10, kita rekap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Malapetaka dari Juicy Lucy. Nomor 19 ada Bodohnya Aku dari Liodra. Turun ke nomor 18 ada Orang Biasa dari Aji Saidra dan featuring Siska Saras. Di nomor 17, Senandung Asmara dari Anet. Nomor 16 ada Lihat Kebunku, Taman Bunga dari Aku JJ. Turun ke nomor 15 ada Adu Bola Mata dari Tiara Andini. Di nomor 14 ada Awal Kisah Selamanya dari Raisa featuring Marsena Mestandi. Di nomor 13, Teganya Kau dari Liodra. Turun nomor 12 ada Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Halif. Naik ke nomor 11 ada Sempurnarnya Aku dari NPD. Dan di nomor 20 ada Sesi Potret dari Eno featuring Aris Lesmana.

Oke teman Pro 2, sebelum lanjut ke nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10 ada sesi potret dari NL featuring Aries Mana. Di nomor 9 ada Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Di nomor 8 ada Saliaku, Ku Jatuh Cinta Lagi dari Yofi Bijanto, Roni Parulian, dan Andi Rianto. Di nomor 7, Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama, Ajis Harun, dan Aisyah Retno. Nomor 6, ada Kacamata dari Afgan. Di nomor 5, Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf. Bertahan di nomor 4, ada Aku Berjanji dari Fabio Asher. Turun ke nomor 3, ada Mau Jadi Apa dari Yura Yunita. Naik ke nomor 2, ada Seribu Kali dari Gia Indrawari. Dan yang jadi jawara di kita di minggu ini, ada Ikro dari Raim Laude.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Ora, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
7: Oke teman Pro 2 ya, kita balik lagi ke top 20 mancanegara atau internasional, beralih dari top 20 Indonesia. Dan untuk di minggu ini yang baru masuk ada Bruno Mars with Cha Cha Cha dan BTS dengan Sway. Dan langsung aja kita di nomor 20 top 20 mancanegara ada Just In Case dari Morgan Wallen.

lanjut ke nomor 10, kita rekap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Just In Case dari Morgan Wallen. Nomor 19 ada Eternity dari Alex Warren. Bertahan di nomor 18 ada Back to Friend dari Summer. Di nomor 17 ada Tears dari Sabrina Carpenter. Di nomor 16 ada Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars. Baru masuk di nomor 15 ada Swim dari BTS. Di nomor 14 Daisies dari Justin Bieber. Di nomor 13 ada A Little More dari Ed Sheeran. Nomor 12 ada Tit for Tat dan Dan McRae. Ada Alex Warren dengan Ordinary di nomor 11. Dan di nomor 10 ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean.

Lanjut lagi, sebelum lanjut ke nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10 ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean. Nomor 9 ada Golden dari Hunter X. Bertahan di nomor 8 ada Work with Nuna. Di nomor 7 ada Opalite dari Taylor Swift. Naik ke nomor 6 ada Die on This Hill dari Sienna Spiro. Di nomor 5 ada Man I Need dari Olivia Dean. Di nomor 4 ada The Fate of Ophelia dari Taylor Swift. Naik ke nomor 3 ada Where is My Husband dari Raye. Di nomor 2 ada Gabriela with Cat's Eye. Dan masih bertahan di jawara kita minggu ini ada Raise It All dari Bruno Mars.

0: Oke, teman Pro2, itu tadi top 20 internasional dan top 20 Indonesia di pekan ini. Dan jangan lupa selalu dengarkan chat RRI Pro2 ternyata setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 4 sore. Dan pastinya selalu bersama kami di RRI Pro2 ternyata teman terbaik kamu.
1: Sore di Pro2, dengerin sekarang sampai pukul 7 malam nanti.
2: Yes, teman Pro2 masih di 96,7 FM Pro2 RRI Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro2. Dan di sore hari ini balik lagi di sore ceria setelah tadi kita udah dengerin bareng-bareng top 20 Indonesia maupun mancanegara oleh our MD ya, teman Pro2, di pukul 14 sampai pukul 16 nih, teman Pro2. Dan sekarang kita balik lagi untuk ngobrol-ngobrol seru dalam tema di sore hari ini, kolaborasi visual dan juga nada dari timur. Dan yes, kita udah kedatangan nih untuk narasumber kita di sore hari ini, ada Kristani Kurniawan. Halo.
3: Halo teman-teman Pro2 RRI Ternate. Perkenalkan, betul, aku Kristani Kurniawan.
2: Yes, betul. Ada, ini bukan pertama kali Caca kesini kan?
3: Iya.
2: Udah pernah sebelumnya, tahun lalu waktu menang Movie Kids kalau nggak salah kan?
3: Iya.
2: Oke, dan Caca di sini juga hadir ditemani sama Papa, sama Mama, sama Ade, sama kakak manajer juga nih berarti ya, Kak Ungke. Jadi nanti kalau misalnya pengen ngobrol-ngobrol bareng, boleh banget ya. Mikrofonnya juga udah nyala semua ini. Oke, dan sebenarnya hari ini sama Kak Tian Storm juga harusnya ya. Cuman kebetulan Kak Tian jadwal berangkat balik ke Manado-nya bertabrakan nih. Jadi hari ini juga udah harus balik siang tadi jam 12, teman Pro2. Dan buat kamu yang pengen nimbrung bareng aku dan juga Cece, boleh banget WhatsApp di 0813-7312-5896. Well, Cece, apa kabar kamu?
3: Baik, baik banget.
2: Baik ya, mantap. Udah kelas berapa sekarang?
3: Aku kelas 5 SD.
2: Kelas 5 SD, berarti tahun ini naik kelas 6 ya?
3: Iya, naik kelas 6.
2: Naik kelas 6, oke. Dan teman Pro2, jadi Cece ini fun fact-nya adalah pemenang dari Movie Kids Voice Season 3 di tahun 2025 yang lalu. Dan tahun ini bakal ada lagi Movie Kids Voice Season 4. Jadi kurang lebih sebulan atau sebulan setengah dari sekarang, Cece bakal melepas gelarnya nih ya, Papa ya. Jadi kalau misalnya kayak pageant-pageant gitu, menyerahkan mahkotanya ke pemenang berikutnya gitu, teman Pro2. Dan salah satu single kemenangannya, Cakrawala Impian, juga sudah direkam ya versi studionya. Sementara juga lagi persiapan untuk syuting music videonya. Tapi kita bakal bahas tentang karya-karya Cece setelah memenangkan Movie Kids itu. Cece sudah mulai rilis single secara mandiri. Ya, secara mandiri yang pertama itu kalau nggak salah Ade Nona Timur, bukan sih Bapak ya? Ade Nona Timur yang pertama nih. Nah, boleh diceritain sedikit nggak dari Cece atau mungkin dari siapa? Dari Papa, dari manajer, boleh siapa aja. Kalau Cece mau cerita, boleh banget. Tentang gimana nih akhirnya memutuskan untuk memilih merilis lagu atau karya Ade Nona Timur gitu, Pak. Padahal sebelumnya mungkin yang kita tahu Cece tuh anaknya belet banget gitu ya, Bapak ya? Sangat-sangat pop ballad banget. Pokoknya di final aja waktu itu nyanyiinnya juga lagu pop ballad. Bahkan satu lagunya lagu berbahasa Inggris. Nah, apa nih kira-kira trigger dari Cece mungkin yang pada akhirnya memutuskan untuk rilis lagu Ade Nona Timur deh. Ini siapa yang ciptain dan gimana proses produksinya?
4: Ya, oke. Jadi teman-teman Pro2 ya.
2: Ya.
4: Memang Cece ini untuk karakternya tadi seperti dibilang sama Kak Alam itu, suaranya masuk di culture pop ya.
2: Yeah.
4: Nah, tapi waktu di awal kemarin kenapa kita sampai bisa memutuskan untuk loh kita harus cari nih genre baru buat Cece, karena kan untuk di usianya dia ini dan kemarin itu pas juga lagi ngehits tentang musik-musik timur yeah. yang lagi naik gitu.
2: Benar.
4: Nah, jadi keputusan kemarin ya udah kita coba untuk melakukan satu kolaborasi. Nah, kemarin kita dapat tuh dengan Kak Tian Storm. Mm-hmm. Karena kan dia itu musisi dari Sulawesi Utara, tapi karya-karyanya itu melejit di TikTok di awal-awal.
2: Oke. Okay.
4: Nah, jadi itu kenapa kita coba, wah, nih kayaknya untuk Kak Tian bisa nih kita coba gara project gitu.
2: Mm-hmm.
4: Nah, tapi awalnya itu juga Katian ini sendiri dia kayak merasa apa ya, bisa nggak ya, karena kan dia mencoba untuk istilahnya memproduseri dan juga membuat lirik yang sesuai dengan karakternya CC.
2: Iya.
4: Jadi ada beberapa kali kita revisi tentang lirik dan juga tentang aransemen musik sampai akhirnya oh ini nih yang pas, biar tidak terlalu terlihat dewasa dan juga tidak terlihat anak-anak sekali.
2: Betul.
4: Seperti itu.
2: Oke. Jadi bisa universal gitu ya.
4: Yes,
2: apa betul, ya? Betul. Oke. Cece pertama kali dikasih dengar lagu Adenona Timur nih, gimana perasaannya? Apakah Cece sempat ada keraguan kah untuk bawain lagu dengan genre yang seperti ini? Karena ini kan mungkin pertama kali ya. Gimana nih Cece perasaannya?
3: Kalau aku ya kaget ya dikasih genre kayak gitu, tapi coba-coba aja.
2: Dan akhirnya suka.
3: Akhirnya suka banget.
2: Oke. Dan pada akhirnya sudah masuk ke Adenona Timur 2 bahkan ya.
4: Iya, betul.
2: Oke. Dan proses produksinya sendiri gimana nih, Papa? Apakah di Ternate atau di Manado, atau mungkin sebelumnya memang sudah kenal sama Kak Tian ini, atau karena mencari-cari kira-kira yang cocok buat menggarap ini akhirnya barulah kontak ke Kak Tian?
4: Iya, betul. Jadi awalnya juga kan kenapa sampai kita memiliki itu proses panjang juga. Jadi kita juga konsultasi sama di sini juga ada hadir Ungke Tampilang ya, atau sekalian ini sering dikenal dengan Ungke ya. Nah, itu satu tempat tongkrongan lah sama Kak Tian. Jadi nah mungkin Ungke bisa lebih ini detail
5: kalau
4: lagi.
5: Kenal sama Kak Tian itu udah lama dari zaman dulu-dulu ya, masih sempat satu studio berproduksi pertama sama-sama. Dan Tian juga salah satu penyanyi ya, yang penyanyi timur yang sudah punya nama di Kota Bitung dengan lagu-lagu yang sudah meledak di TikTok. Benar banget. Contohnya ada lagu Ampun Bang Jago.
2: Itu kita
4: menjadi
2: Tian ya. Iya.
5: Dan dia juga udah berapa kali bolak-balik lah di diundang di
4: TikTok Award juga,
5: TikTok Award banget juga di beberapa acara TV yang sudah itu. Jadi waktu itu pas Cece waktu itu ya yang mau di ini. Jadi gue pikir kayaknya coba ke Tian yang orang yang sudah pro lah di
2: pro di bidangnya gitu ya.
5: Ya, dicoba. Memang benar agak pertama sih Tian agak ragu karena takut di soalnya ini pengalaman pertama mungkin dia dalam produksi lagu-lagu untuk ke usia dia anak-anaknya seperti Cece. Tapi karena mau dicoba-coba ternyata Cece mampu. Cece bisa menyesuaikan itulah.
2: Betul.
5: Akhirnya dicobalah lagu Nona Timur itu. Dan ternyata Cece bisa dan Cece mampu dengan lagu itu.
2: Betul. Ya, oke. Berarti memang Kak Tian ini sudah expert di bidangnya ya?
5: Iya, memang benar.
2: Memang. Dan Ampun Bang Jago tuh itu
5: Kak Tian. Iya, lagunya Tian Store.
2: Itu bahkan sebelum ada distan atau genre yang sekarang udah kedengeran duluan ya waktu itu.
5: Kalau untuk distan memang boleh dikatakan dia orang
2: dia pelopor awal, lah.
5: Pelopornya kan. Dia juga punya banyak teman-teman yang mengeluarkan lagu-lagu distan itu dari dia sih, dari studionya dia sudah ngumpul ke situ dan dia juga ajarin caranya gini sampai jadi itu.
2: Ya,
4: bahkan yang komunitas yang timur sebenarnya ya tongkrongannya Tian sebenarnya yang sekarang
5: udah booming punya udah booming nama semua itu teman-teman penyanyi-penyanyi sudah punya nama semua itu teman-teman dia
4: tongkrongan aja
5: semua.
2: Berarti lagunya Cece digarap sama orang yang tepat ya.
5: Ya benar
2: betul. Dan sebelum kita move ke Adenona Timur 2 dan beberapa lagu baru lainnya nih, aku pengen balik sama Cece dulu deh. Kira-kira kita kilas balik sedikit lah pengalaman Cece dari awal ikutan lomba-lomba di Kota Ternate atau dimanapun yang pernah Cece ikut. Kira-kira gimana nih dari proses pengalaman Cece dari awal lomba pertama yang diikutin, masih ingat gak Cece?
3: Udah lupa.
2: Terus apa lomba yang paling Cece ingat sampai sekarang?
3: Kayaknya masih Movie Kids Voice season 3. Iya. Aku seneng banget bisa ikut itu karena dapat banyak teman, terus ada experience juga. Terus
2: apa?
3: Serunya itu waktu di backstage. Kita tuh ngobrol bareng, terus habis latihan bareng. Terus abis itu mereka juga seru banget orangnya. Pokoknya aku seneng banget ikut Movie Kids Voice.
2: Semoga nanti bakal ada lagi pengalaman-pengalaman baru ya Cece ya. Apalagi sebentar lagi kan akan syuting klip terbarunya juga. Setelah tadi beberapa hari lalu sudah syuting juga nih untuk Adenona Timur 2, Suka-suka Torang, Cahaya Nusantara, sama Bendera ya Papa ya kalau gak salah. Ya,
4: betul.
2: Oke, nah sebelum kita dengerin dulu pengalaman-pengalaman serunya syuting dan juga produksi dari lagu-lagu barunya Cece yang baru banget ini yang akan dirilis teman Pro 2, mungkin kita dengerin dulu salah satu lagu dari Cece yang judulnya Adenona Timur biar kamu lebih tahu nih kira-kira, oh Kristani Kurniawan yang ini lagunya. Oke, langsung aja kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2, Adenona Timur dari Kristani.

0: Teman terbaik kamu
1: Pro 2 FM.
2: Well, teman Pro 2 masih di 96,7 FM Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 tadi sempat kita dengerin lagunya Kristani yang judulnya Adik Nona Timur, dan itu merupakan Adik Nona Timur yang pertama ya. Akan ada lagi yang kedua nih. Dan tadi juga sempat kita dengerin lagu kemenangan dari Selina Grace dan juga Mas Andi Rianto dengan Sumpah Mati, teman Pro 2. Dan faktanya nih, papa dan juga mama yang hari ini datang juga nih, banyak teman-teman dari komunitas movie yang bilang Cece itu mirip sama Selina. Udah gitu pas kemarin ada foto-foto masa kecil Selina Grace yang di Grand Final kan, ditampilin di belakang tuh di LED-nya itu, benar-benar kayak Cece waktu ikutan lomba. Dan ternyata Cece juga suka sama Selina ya. Oke, apakah nanti Cece akan merilis lagu-lagu ballad yang versi-versi Selina gitu lagi kah, atau masih berfokus sama yang ini nih papa untuk saat ini?
3: Iya, kita untuk Cece ini tetap kita membuat Cece bisa semua genre. Mm-hmm. Jadi kita lihat arahnya mau kemana sih, gitu. Yeah. Jadi kalau kita karena kan pop udah, yang musik timur udah. Yeah. Kita coba yang bendera itu kita cover, itu kan genrenya rock ya.
2: Oke. Okay.
3: Kita coba tuh, gitu. Jadi apapun genrenya ya kita mau nanti Cece sendiri yang menemukan jalannya.
2: Iya. Yeah.
3: Iya kan, gitu.
2: Oke, berarti memang untuk saat ini masih mencoba genre-genre yang bisa dicoba gitu ya. Salah satunya ya, yang baru adalah rock.
3: Betul.
2: Dari lagu Bendera nih yang akan dirilis juga. Apakah ini akan dirilis bersamaan dalam waktu dekat, atau mungkin satu-satu dulu nih, one by one?
3: Iya, kita kayaknya keluarnya satu-satu, gak semuanya ya.
2: Tapi langsung syuting semuanya kemarin ya sekalian ya.
3: Iya, betul.
2: Oke, soalnya mungkin Katian kan nggak tinggal di sini juga kan.
3: Betul,
2: jadi
3: betul.
2: Makanya sekali datang langsung selesaiin semuanya. Recordingnya juga kemarin di sini ya, untuk audionya.
3: Betul.
2: Oke.
3: Satu hari itu full.
2: Oke, nah untuk Cece sendiri, kira-kira dari Adik Nona Timur yang pertama dan kedua, ada nggak sih perbedaan khusus dari mungkin tantangan yang kamu rasain ketika bawain lagu baru ini nih, beberapa lagu baru?
4: Kalau Adik Nona Timur 1 itu mungkin aku lebih suka ya, karena dia ini musiknya pas. Kalau yang Adik Nona Timur 2 itu soalnya kita recordnya 2 kali.
2: Oke.
4: Okay. Iya, jadi aku mungkin lebih suka Adik Nona Timur 1.
3: Okay. Mungkin lebih ke teknisnya kali ya, karena kan kemarin waktu Adik Nona Timur 2 karena posisi Kak Tian Stormnya lagi di tempatnya dan dia di sini, jadi itu untuk recordnya agak susah.
2: Agak susah.
3: Jadi dua kali kita take. Jadi pas saat kemarin itu kita finishing sih. Karena saat untuk Nothing More itu sebenarnya dari 2025 tahun lalu sebenarnya.
2: Okay.
3: Gitu. Jadi ada perbedaan karakter sih dia dari tahun 2025 ke tahun 2026. Karakter suaranya pun mulai mengalami perubahan.
2: Iya.
3: Gitu. Jadi itu yang mungkin membuat tadi yang dia bilang dia lebih suka yang pertama.
2: Pertama. Oke. Dan memang ya seiring berjalannya waktu juga pasti akan ada perubahan.
3: Betul.
2: Dari sisi suaranya Cece ya, udah pasti ya, akan semakin matang juga nih. Nah teman Pro 2, selain Adik Nona Timur pertama dan juga Adik Nona Timur kedua, ada lagi nih lagu Suka-Suka Torang, ada Cahaya Nusantara, ada kalau cover ini Natal Tiba tuh cover atau lagu single?
3: Original.
2: Sudah dirilis juga kalau Natal Tiba?
3: Iya udah rilis.
2: Kalau Doa Kami baru yang cover ya kalau nggak salah. Oke. Nah kalau yang duet atau collab sama Kak Tian Storm nih lagu yang mana?
3: Yang apa sih lagunya namanya?
4: Suka-suka Torang
2: ya?
3: Suka-suka Torang.
2: Oke, bisa diceritain sedikit gak Suka-suka Torang nih lagu tentang apa dan gimana nih keseruan dibalik proses produksinya?
4: Jadi lagu Suka-suka ini tuh tentang kayak happy bareng teman-teman. Jadi kayak apapun orang bilang kita gak usah peduliin, kita tetap suka-suka. Aku suka dari lagunya itu karena sepanjang video klip ini tuh kita enjoy.
2: Oke.
4: Iya, jadi kayak kita anggap hiburan gitu.
2: Oke, Suka-suka Torang berarti bakal happy banget vibes-nya ya. Oke, kalau misalnya yang Cahaya Nusantara sendiri gimana nih, lagu tentang apa?
3: Iya, Cahaya Nusantara apa? Itu memang kita udah ngebuat liriknya itu dari tahun 2025 sebenarnya. Jadi kita udah persiapkan itu untuk kemerdekaan. Jadi sebenarnya itu akan dirilis di Agustus tahun lalu sebenarnya. Cuman ya karena itu lagi bertabrakan sama waktunya Tian juga nggak bisa. Ya udah, proses perjalanan panjang, bikin musiknya juga kita beberapa kali ganti ya, dari yang tadinya kelihatan simple ini kita buat lebih dikemas, lebih ini lagi seperti apa ya, seperti nuansa-nuansa ada, nanti ada juga gamelan-gamelannya, jadi tampak megah nanti,
2: Indonesia banget,
3: Indonesia
2: gitu
3: banget,
2: ya,
3: ya. Okay. Betul.
2: Okay. Dan kemarin sempat syuting di tanggal berapa tuh, Papa? Masih ingat gak? Di hari apa syuting?
3: Kita di tanggal 28 ya.
2: Oh, tanggal 28. Berarti baru 2 hari lalu ya?
3: Baru 2 hari lalu.
2: Oke. Okay. Dan aku juga sempat kaget nih.

0: cepat, yeah. Terus juga kita nggak bisa nerbangin drone, angin dan lain sebagainya, banyak sih itu. Tapi di saat di, kita sudah prepare memang ada planning-planning di hari Hamin 1 itu kita memang udah briefing kan ya sama tim, sama Kak Chris juga sama Tian bahwa ini kita kejar momen di satu hari itu kita pakai khusus untuk scene yang pakai penari full.
1: Okay.
0: Itu tempatnya beda-beda tuh, jadi kita ambilnya beberapa spot beda-beda. Kenapa beda-beda? Supaya nanti pada saat di video klipnya kita mau memperlihatkan tentang Ternate yang memang tidak hanya itu-itu aja gitu loh. Jadi memang kelihatan menunjukkan bahwa Ternate bukan hanya ya tempatnya banyak yang bagus,
1: betul.
0: Juga pemandangannya itu luar biasa. Hujan aja sih.
1: Itu tantangan yang bisa di ini
0: enggak bisa kita mau hindari. Kita takut hujan aja. Tapi syukur alhamdulillah ya puji Tuhan di tanggal 28 itu paginya itu mendung, di siang sampai sore itu cerah.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi ya syukurnya sih semua berjalan dengan lancar.
1: Alright. Tuh. Berarti memang tantangan kalau misalnya ya naturally kayak hujan memang enggak bisa dihindari ya.
0: Betul.
1: Harus sabar-sabar untuk tunggu berhenti tuh.
0: Kita juga udah pakai opsi outdoor dan indoor sebenarnya. Ya, kalau ini hujan ya udah kita pakai indoor aja.
1: Oke. Okay. Dan di beberapa tempat kemarin Bapak?
0: Iya, beberapa tempat.
1: Di mana aja?
0: Di mana ya Chris ya?
2: Maris apa Masirete?
0: Ya kita pantai Masirete, terus Pasir Putih.
2: Apa namanya Benteng?
0: Benteng Kalamata.
2: Kita jual Ternate kan, ke teman-teman juga.
1: Oke.
0: Okay. Area Landmark. Terus kemarin di area Hotel Bella.
2: Hotel Bella juga ada.
1: Okay.
0: Terus kita di Grand Fatma. Terus juga di apa Ngade, dan Ngade
1: gitu. Wow, dan itu full dalam sehari.
0: Yes.
1: Dari utara ke selatan juga atas. Aduh.
0: Bisa dibayangkan bagaimana ribetnya.
1: Ribet dan hektik banget pasti. Betul. Ya.
0: Aduh. Apalagi ini ada dancernya 6 orang loh penari. Okay. Loh. Dari mereka mau make up, baju, waduh,
2: ganti baju.
0: Gitu loh, itu yang tantangannya luar biasa. Yeah, yeah.
2: Jadi sementara ganti baju, kami lihat cuaca. Terang gak ya? Iya, jangan sampai kan kalau hujan tuh.
1: Iya,
2: aduh gimana nih kalau hujan.
1: Deg-degan kan ya pas lagi syuting, pas ganti baju.
2: Satu hari itu cemasnya banyak banget.
0: Betul. Tapi mungkin ini bisa masuk dalam rekor satu hari.
1: Iya, benar-benar langsung 4 video itu.
2: Terus kan pas lagi Cece lagi di apa namanya? Lagi tag video kan. Aduh, anak ini kuat enggak ya?
0: Soalnya iya. Karena dia itu di tanggal 27 itu dia kan recording.
2: Recording itu sampai
0: subuh itu berkali-kali loh itu. Jadi memang kita jaga stamina dia sih.
1: Benar-benar.
0: Jangan sampai dia tumbang gitu aja.
2: Tidurnya cuma berapa
0: jam?
2: Saya tidur sama 2
0: jam. Jam 3 mereka pul habis record. Terus jam 6 udah bangun lagi gitu. Udah prepare, udah makeup dan lain sebagainya. Waduh.
1: Oke. Okay.
2: Pokoknya hari itu semua jadi tercampur. Cemasnya itu semua, mau cuaca apa semua.
0: Betul.
2: Semua.
0: Betul.
1: Iya.
2: Enggak lebihnya sih yang cemas ya bapaknya sih.
0: Betul. Karena tuh kita itu tipikal orang tua yang detail dan jangan sampai ada hal-hal yang miss.
1: Ya,
0: gitu. Ya. Nah, itu memang kita pikirkan banget. Jadi ya udah akhirnya ya udah jadi.
1: Oke. Okay.
2: Ternyata bisa.
0: Okay. Gitu, walaupun ya mungkin ya kita ayo cepet gini. Aduh.
2: Mungkin kalau mau dipikir orang yang buat video klip dalam satu hari
0: enggak akan bisa. Itu, mungkin mustahil sih.
2: Dan itu kayaknya percuma cece kali ya.
1: Iya benar.
2: Ya makanya saya aja tuh satu lagu itu kalau saya mau video klip itu pasti panjang waktu.
1: Iya, benar.
0: Okay. Ya, mungkin satu scene di satu tempat, besoknya di tempat lain.
1: Hari yang begitu.
0: Ini kita satuin.
1: Ini benar-benar. Jadi keluar dari rumah jam berapa itu prepare-nya?
0: Kita start di tanggal 2, tergantung pas saat mereka tiba di Ternate dari Manado, itu di jam siang gitu
1: siang,
0: ya.
1: Siang.
0: Jam 3 langsung tuh Tian istirahat sebentar, sorenya kita langsung recording sampai malam. Gitu. Besoknya jalan.
1: Oke,
2: okay. Keren nggak?
1: Iya sih asli.
0: Nah, kalau kita bisa buat jadi EO?
1: Iya. Kok bisa expert. Gitu?
0: Betul. Kalem aja yang ini ya.
1: Iya kaget.
0: Lu bayangin aja gimana hektiknya itu.
2: Dan pengalaman juga sih anak-anak di situ pertama kali.
0: Okay. Betul. Anak-anak pertama yang kita ajak kali. Itu start of dance ya itu dari beberapa sanggar.

0: Mereka okay. kumpulin beberapa mereka pertama kali dan hebat.
1: Oke, okay. dari sanggar apa mereka?
0: Ada dari sanggar kita nggak lama-lama, SGG, ada di Sampah.
1: Oh, kolaborasi berarti
0: kolaborasi kita okay. ambil beberapa orang. Yeah. Ada dari mana itu? Aku udah lupa tuh. Jadi gabungin itu mereka.
1: Dan pertanyaan kapan mereka latihannya?
2: Mereka itu latihan, mereka secepat kilat kayak.
0: Enggak, kalau yang ada di Timur 2 itu sebenarnya dari impian anak negeri, kita udah sounding ke mereka yang gayanya Cece untuk mereka latihan dari tahun lalu sebenarnya.
2: Ya, sudah
0: jadi
2: ada
0: yang, sih. Iya, jadi dua orang itu memang udah dari tim yang lama. Mm-hmm. Tinggal kita matangin aja di satu minggu sebelum kedatangan.
1: Oke.
0: Okay. Tuh. Dan itu kita apa? Mereka juga naik di acara kemarin ya gitu.
2: Ya di benteng ya.
0: Oh, yang acara yang matahari itu memang dadakan ya, Bang. Okay. Ya udah, mereka pas latihan udah kita naik ya, naik.
1: Oke. Okay. Wah, wow, berarti total 6 penari, 6 dancer ya.
0: Ada 6 tim.
1: Oke. Okay. Dan untuk Cece, apa yang membuat Cece semangat dan excited nih di 2 hari belakangan nih, dari recording sampai akhirnya syuting video klip? Apa nih kira-kira? Ya karena lagu baru jadi semangat, atau mungkin semangat yang membuat Cece berapi-api di 2 hari kemarin nih, apa kira-kira?
3: Aku happy dan semangat banget, apalagi excited karena aku gak sabar banget lagunya rilis. Terus abis itu apalagi kita bareng-bareng kan sama dancer, yeah. Jadi yang pastinya rame.
1: Oke, okay. Dan kamu belajar dance-nya kapan itu?
3: Sama, satu minggu sebelumnya.
1: Satu minggu sebelumnya, yeah. Oke, okay. Jadi ada berapa lagu yang pakai dancer? Semuanya?
0: Atau yang pakai lagu, ya tiga-tiganya pakai lagu, pakai dancer, pakai dancer. Kisah bendera kan dia bendera sendiri solo.
1: Oke, okay. Wow.
0: Ya,
1: berarti
0: hebatnya karena ya Cece Kristani ini dia memang enjoy, happy menjalaninya.
1: Iya.
0: Gitu. Kan ada anak yang mut-mutan. Tapi untung memang kita udah prepare Cece. Ini tim Tian udah mau datang. Jadi jangan sampai ya kita jaga stamina. Karena 2 minggu sebelum itu semua sakit.
1: Iya.
0: Yeah. Itu sakit sekeluarga. Karena cuaca.
1: Cuaca benar.
0: Nah, puji syukur ya di H-1 itu dia udah oke. Okay. Udah fit dan ya. Yeah, okay. Menjalani semuanya dengan semangat. Walaupun ya malah, dia take vocal lagi nih udah.
1: Iya. Oke, okay, pastinya si Cece semangat, seru ya karena yeah. Seru juga ya banyak teman-teman dancer juga kemarin. Hmm. Oke. Okay. Dancernya cewek cowok? Atau cewek
0: iya, gabungan.
1: Oh, gabungan. Gabungan. Gitu. Oke. Okay. Jadi adik Nona Timur 2 suka-suka orang sama Cahaya Nusantara ya. Betul. Itu kalau enggak salah yang pakai baju adat kan ya,
0: pakai baju adat. Dimix ya.
1: Dimix. Oke. Okay. Dan kita move dulu ke lagu yang mungkin paling berbeda nih, genre terbaru, yaitu Bendera. Cece, Bendera. Bisa diceritain sedikit enggak lagu Bendera ini tentang apa, atau mungkin tantangan yang Cece hadapi ketika dengerin lagu ini? Gimana nih kira-kira, atau mungkin dari Pak Manager juga boleh nambahin.
3: Jadi Bendera ini tuh lagu rock begitu ya. Dia tentang perjuangan, tentang perjuangan pahlawan-pahlawan kita.
1: Okay.
3: Tantangannya itu karena itu first time she bawain lagu rock sih. Jadi kayak harus disesuaiin gitu.
1: Oke. Okay.
2: Dan di sini kan dia harus apa namanya, penampilannya itu harus kayak rocker gitu kan. Okay. Dan tadinya kan genrenya dia tuh kayak dance pop, yeah, gitu. Yeah. Kita coba ke rock. Nah, ini jadi pertanyaan waktu di apa namanya Cece harus take lagu ini. Kan ini tiba-tiba di sini kan lagunya ini tiba-tiba tambahan gitu, yeah, kan.
0: Bendera ini ada ceritanya. Ini tiba-tiba aja.
2: Tiba-tiba.
0: Itu saya tambahin karena saya pengen ini pastian di sini nih ya. Sayang nih kalau kita lewatin, biarpun kita metodoknya gas aja. Yeah. Pas saya dengar lagu putar di mobil, ini bendera udah mau 17 Agustus kan. Oke. Oke, gimana kalau kita coba Cece
2: versi rock,
0: versi benderanya tapi versi Cece.
2: Yeah.
0: Gitu kan, Cece suaranya kan tidak ngerock sebenarnya, yeah, kan. Nah, tapi nanti kita kemas dengan apa, karakternya Cece.
2: Gitu. Ternyata dapat keren.
0: Ternyata iya.
1: Ternyata bisa ya.
0: Dengan karakternya Cece sih.
1: Oke. Okay. Belum ada spill-spillnya di Instagram gitu atau
0: belum, kita belum, kita ada, belum ya? Spill. Tapi kalau ada Nono Timur 2 udah ada kan?
1: Oke. Okay.
0: Udah ada.
1: Oh, kalau ada Nono Timur 2 tuh udah ada di Spotify, udah kan Spotify, kalau enggak salah.
0: Iya.
1: Oke, oke, oke.
0: Masih versi demonya sih.
1: Oke. Okay. Berarti nanti yang akan di-upload lagi versi yang udah,
0: versi udah
1: clean ya.
2: Udah clean lah.
1: Oke. Oke, okay, berarti di tahun ini bakal rilis banyak banget lagu ya, banyak banget karya ya,
2: mungkin
1: sebanyak
2: lah,
1: mungkin.
0: Karena ada gambaran besarnya, jadi kita lagi siapin untuk khusus untuk ini kita udah spill dari sekarang sih. Ditambahin kemarin kan ada tim dancernya, kita harus siapin khusus untuk Cece apa Chris?
2: Konser ya?
0: Iya itu salah satunya nanti.
1: Langsung ke spoiler loh. Langsung ke spoiler.
2: Sorry ya.
0: Kita akan membuat khusus studio buat Cece dia. Jadi situ nanti dia bisa ya recording di situ, studio sendirinya dia khusus dia. Jadi ada dia mau latihan dancer dan lain sebagainya, itu kita udah buat nanti buat tempatnya sendiri khusus buat Cece. Ya mungkin nanti anak-anak teman-teman kakak Mufi juga bisa join nanti.
2: Iya, bahasa gaulnya kibek kali ya. Kibeknya. Orang Belanda bilang kibek.
1: Kibeknya. Oke. Ya, studio ya next-nya
2: yang
1: ya.
2: Punya Cece sendiri.
1: Dan juga tadi yang di spill sama Kak Ungke.
2: Sorry.
1: Itu masih di keep dulu ya harusnya.
2: Harusnya gitu loh. Enggak tahu itu bisa berapi-api mau keluar gitu loh.
0: Bocor dia ya.
2: Ternyata.
1: Oke. Nah, untuk proses distribusi dari karya-karya ini sendiri gimana nih Kak Papa Cece kira-kira? Proses distribusi musiknya apakah dilakukan secara mandiri atau mungkin ada agregator sendiri yang mengurus kerjasamanya atau gimana dari Papa?
0: Iya, pada dasarnya kan Cece ini kita udah membuat sebagai orang tua turut serta ambil andil dalam memanage dia ya. Jadi otomatis semua halnya kita ngurusin sendiri. Itu mungkin dibantu sama Kak Ungke sebagai manajernya. Untuk distribusi lagunya tetap kita handle sendiri sih. Untuk agregator juga kan yang kita pakai sekarang yang udah ada ya. Ya itu aja sih yang kita kita pakai sih.
1: Oke. Berarti kalau misalnya agregatornya sekarang pakai apa?
0: Kita pakai Sound-On.
1: Sound-On ya. Oke. Cukup mudah juga penggunaannya, cukup mudah ya.
0: Awalnya sih untuk regis itu agak susah memang. Tapi untung dibantu sama tim Sound-On sih. Karena kan mereka sempat datang ke sini lalu kan, jadi kita masih punya kontaknya dan minta bantu. Karena agak susah kemarin, karena salah sedikit pun nggak bisa ke apa ketolak.
1: Iya langsung ini ya di-reject.
0: Salah juga gambarnya juga nggak bisa.
1: Harus sesuai kan ya.
0: Iya.
1: Karena memang banyak. Tetap. Banyak banget musisi-musisi di Ternate khususnya tuh beda-beda gitu. Ada yang pakai DistroKid, ada yang pakai TuneCore, ada pakai Sound-On. Dan itu ya, ketiga itu yang paling cukup untuk mudah digunakan lah.
0: Betul.
1: Ya, harus detail sih sebenarnya ya untuk tadi biar nggak ada penolakan dari agregatornya. Dan oke, kalau misalnya dari Papa sendiri atau dari manajer Kak Ungke, mungkin ada nggak sih kayak target-target tersendiri misalnya setiap berapa bulan sekali harus rilis karya kah? Atau pas lagi ada karya aja baru keluarin karyanya? Atau harus nih kira-kira dalam jangka waktu beberapa bulan sekali harus keluar karya baru?
2: Ya kalau dari saya karena Cece udah di sudah melangkah sampai sejauh ini, ya kan. Kalau dari saya sih pinginnya ya tiap bulan itu harus ada. Karena bagi saya ini momen, maksudnya ini kesempatan buat Cece, ya kan. Dan memang kelihatan sih Cece untuk aura bintangnya udah kelihatan. Iya. Dan apa namanya? Kita lihat dari selama saya dengan Cece ini, kita ada dengan Cece ini, Cece ini orang yang tipikal mau serius dan juga dia apanya semangatnya keren sekali.
1: Betul.
2: Iya. Makanya dari kemarin-kemarin saya lihat di tag berapa video ini, jujur aja kita sih sudah agak-agak apa namanya ragu karena ini banyak. Tapi semangatnya itu loh yang membuat kami jadi semangat juga.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Jadi kalau boleh tiap bulan itu harus ada.
1: Bulan harus ada ya.
2: Kalau bisa di apa namanya semua itu di apa namanya sih media sosial itu Cece semua deh.
0: Tapi kayaknya kalau sebulan sekali kayaknya terlalu.
2: Papanya bingung.
1: Hari ini dari mana nih?
0: Karena gini loh, itu lagu itu kan kita tidak kayak kalau kita setiap bulan keluar itu kayak terlalu gampang ya. Karena kan karya itu kita harus betul-betul milih ini cocok atau enggak secara lirik, secara aransemen. Itu harus betul dipikirkan matang-matang. Secara konsep semua tidak harus dipikirkan gitu. Jadi kalau Cece karena ini dia di tahun 2025 dulu lagunya udah tujuh. Jadi tahun 2026 ini udah ketambahan 4. Jadi udah berapa tuh? 11 ya.
1: 11.
2: Jadi udah mau jadi satu album kayaknya.
0: Betul.
2: Sudah mau jadi satu album.
1: Iya. Nah, gimana tuh apakah kepikiran untuk bakal bikin jadi satu album kah?
2: Itu pasti sudah.
1: Fisik
2: pasti.
1: Album atau mungkin nah, kalau misalnya bikin album pun apakah akan dibedakan genrenya misalnya lagu yang dance pop dan juga yang pop ballad sendiri-sendiri kah atau gimana?
0: Iya, betul. Nah, ini juga saya baru kepikiran sih, karena kan dia konsep ininya masih bervariatif ya. Yes. Jadi kita masih lihat aja proses jalannya ke depan seperti apa. Yeah. Gitu sih.
2: Oke. Okay. Nanti lihat ya, Cece nyaman jadi di mananya gitu.
1: Oke. Okay,
0: cuman yang penting sih dia kita kenapa nggak keluarin sebulan sekali? Itu oke, okay, harapannya ya kita coba ya, tapi mungkin dalam 2-3 bulan sekali aja gitu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi dalam purpose-nya kita itu Cece itu bisa lagunya itu nanti bisa naik di season-season yang ada, contoh Natal season-nya lagunya Natal gitu, untuk keberkahan lagunya lagu keberkahan gitu. Okay. Seperti itu aja
1: sih. Berarti seasonal season. Bisa sesuai season ya.
0: Betul, okay. Betul. Tujuan saya sih lebih ke situ. Gitu.
1: Oke, okay, berarti di setiap season ada Kristani rilis
2: sekarang. Oh iya, iya, iya, iya, iya, iya. Terus di setiap Facebook, kok Cece semua sih?
0: Enggak, kita bukan apa ya, bukan apa. Tapi kita lebih ke mengarahkan sosok Cece ini sebagai bisa memotivasi teman-teman lain,
2: yang lain.
0: Ayo, mungkin... Ada kan mereka ingin berkarya tapi tidak disupport, tidak tahu arahnya mau kemana. Yeah. Nah itu tujuan kita nanti untuk gambar besar Cece nanti bisa menjadi wadah buat teman-teman yang lain untuk bisa berkarya nanti.
1: Betul, gitu. Betul.
0: Jadi kita bisa kumpulin mereka sih. Karena sekarang agak susah, benar, susah gitu. Mereka mau kemana pun agak susah sih.
1: Betul.
0: Kurang kalau itu maksudnya kurang untuk wadahnya itu.
1: Benar. Oke. Dan memang anak-anak kita yang dewasa aja tuh susah gitu ya untuk berjalan sendiri-sendiri. Apalagi anak-anak berarti harus disupport terus sama orang tua dan juga orang-orang di sekitarnya. Oke. Dan untuk Cece nih, kira-kira apa harapan Cece kedepannya untuk karya-karya yang akan dirilis dalam waktu dekat ini? Apa sih harapan kamu?
3: Harapan aku kayaknya aku pengen coba banyak genre deh. Iya, aku pengen try on satu-satu.
1: Oke. Okay. Yang paling pengen banget kamu coba genre apa yang belum kesampaian sampai sekarang nih?
3: Apa ya? Salah satunya dari rock. Rock.
0: Siapa tahu nanti sama Kak Alam nanti bikin genre rock ya. Mungkin dangdut belum ya.
3: Dangdut
0: belum.
1: Aku kepikiran bikin lagu sama Cece tuh lagu-lagu yang kayak ini loh, tapi musikal yang kayak lihatlah lebih dekat gitu-gitu. Okay. Nanti
0: yuk, kita coba ya.
1: Oke. Okay. Nah untuk dari Kaungke dulu deh, kira-kira harapan buat Cece kedepannya gimana nih? Dan mungkin ada nggak sih kayak strategi-strategi khusus untuk promoin Cece terus nih kedepannya?
2: Kalau untuk strategi sih masih banyak yang harus dipikirkan, ya kan? Karena kita nggak akan mungkin instan gitu.
1: Betul.
2: Untuk sukses itu kan kita juga harus berpikir dan ada juga langkah-langkah atau strategi.
1: Yes.
2: Dan untuk harapannya saya, Cece sih saya pingin ya sukses semua orang yang membawa seseorang untuk itu, jadi pinginnya sukses gitu. Dan
1: betul.
2: Kita juga melihat Cece seperti yang kita bilang tadi, sesuatu yang aura-aura bintang itu ada.
1: Betul.
2: Cuma yang lebih banyaknya kita berdoa aja, kan kita nggak tahu ya apa namanya gimana ke depan gitu toh.
1: Betul.
2: Jadi yang saya pingin sih dari saya untuk Cece ya tetap semangat, sukses terus ya. Betul. Tetap rendah hati lah.
1: Amin.
2: Ya pasti kita sempat juga bercanda sama Cece nanti ke depannya. Saya susah loh cari kamu.
1: Iya.
2: Kita ngomong gitu, susah nanti sebentar nanti kalau ke depan nanti ketemu Cece itu susah. Gitu.
0: Enggak lah, kita aja bungke terus.
1: Kemanapun ya ada kaungke.
2: Oke. Pokoknya seperti itulah. Dan apa namanya, selagi saya masih bisa apa namanya membuat sesuatu buat Cece, saya lakukan gitu.
1: Oke, amin.
0: Jujur, jujur untuk Ungke sendiri memang effortnya luar biasa loh. Kapan saja, di jam berapa saja dihubungin, datang.
1: Siap selalu ya.
0: Siap selalu. Halo, Gris, ini Cece di sini, Cece ini. Oke, siap, merapat, tek. Ya, tapi disitulah yang kita pengen ngelihat kan. Kalau karena Cece ini nggak bisa sendiri juga. Yeah. Orang tua juga nggak bisa kita juga 100% ini. Kita butuh tim, butuh orang lain yang untuk bisa sama-sama memajukan ini gitu loh. Jadi ya, Chris luar biasa.
2: Tapi ada satu pengalaman saya tentang Cece nih.
1: Ya. Yeah.
2: Waktu itu apa namanya buat lagu ya, yeah. buat lagu. Saya pikir lagu apa yang mau dibuat sama Cece, sama saya pikir-pikir gini. Yeah. Akhirnya gue dapat yang mimpi nih.
0: Ya, yeah, jadi tapi betul, lagu mimpi.
2: Tahu nggak lagu itu? Nah, itu gue nangis. Oh iya. Bikin lirik tuh nangis.
1: Iya. Yeah.
2: Serius gue bikin itu nangis. Karena saya lihat perjuangannya, yeah, terus ya, ada juga ada orang tuanya kan dukung banget. Itu kadang ada yang hal seperti tadi dibilang bapaknya kan banyak anak-anak suka berkarya, tapi kan orang tuanya mungkin ada yang
0: belum support.
2: Dan ini yang gue buat sampai nangis gitu. Ih, kok gue jadi nangis gitu tiba-tiba. Karena itu saya lihat perjuangannya. Akhirnya ya puji Tuhan bisa jadi yes. lagunya.
0: Lagu. Oke. Okay. Jadi salah satu iya. lagu Cece juga ya punya
1: dreams ya,
0: dreams
1: punya mimpi itu ya, mimpi kan.
0: Ya. Mimpi.
2: Terus kan pikirkan untuk scene-scene untuk video klip dan karena lagu ini juga berhubungan dengan orang tua. Saya yeah. bilang orang tua harus masuk dalam video klip.
0: Betul.
2: Tapi ada yang lucu sih waktu di scene itu sekeluarnya kok kayak iklan apa? Kongguan.
1: Oh iya. Oh iya kan.
2: Iya seperti itu.
0: Karena iya seperti bela kan semua serba dadakan kan.
2: Iya.
0: Ya udah kita ini aja.
2: Tapi sesuaikan
0: peluang. Lucu banget. Tapi emang itu lucu banget, lucu banget. Iya. Tapi lagunya memang penuh penuh makna loh, itu liriknya bagus banget. Betul. Itu kalau ya kita nggak tahu ya kedepannya mungkin lagunya bisa jadi cover orang-orang ya.
2: Iya.
0: Yes. Keren lagi sih.
1: Bener. Yang paling penting adalah setahun ini nih, setelah aku kan memantau Cece dari setelah Movie Kids kan. Jadi setelah Movie Kids itu benar-benar Cece rilis karya terus yang yep. mana konsisten itu sangat sulit sebenarnya kan.
0: Betul.
1: Dan ya semoga Cece bisa konsisten terus.
0: Amin,
1: sampai nanti
0: pasti.
1: Sudah remaja, sudah dewasa tetap berkarya terus ya Papa ya. Kalau dari Papa sendiri gimana nih kira-kira harapan buat Cece ke depannya?
0: Ya. Seperti biasa ya, orang tua pengen anaknya itu tetap menemukan jalannya. Jadi kita sebagai orang tua hanya bisa mensupport gitu. Jadi apapun yang dia suka, dia bisa jalani dengan senang, happy. Ya udah, meskipun kita berdarah-darah ya.
1: Yeah.
0: Berdarah dalam arti kita membuang waktu dan yeah. lain sebagainya, itu banyak banget loh yang kita yes. kita usahakan buat dia bisa terus berkarya. Ya. Memang kita tidak kayak mungkin banyak orang kalau melihatnya kita seperti kayak mengeksploitasi, tapi sebenarnya enggak. Karena ini yang kita tunjukkan adalah karyanya dia.
1: Yes.
0: Gitu. Kita bukan menjual dia untuk oh dia harus begini dan begini, harus ada budget dan lain, enggak.
1: Ya.
0: Jadi dia tampil itu kalau kita tanya, Cece ini ada undangan invitation di sini. Gimana? Cece mau? Oh, kalau dia bilang oh Cici mau belajar ada ulangan, oh itu kita udah enggak.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kalau dia bilang oh bisa, ya udah itu kita oke. Okay. Kita okay. kita jadikan. Dan kita tidak ada semua itu kita free, tidak ada ini minta itu gitu. Tergantung dari mereka sih penilaiannya yeah. aja sih.
1: Betul.
0: Mau ya apa dan apa itu terserah lah. Tapi baik-baik kita orang tua selalu support buat dia apapun yang menjadi mimpinya dia sebagai orang tua ya itu. Dan juga adiknya ya.
1: Iya.
0: Jangan lupa. Jadi ada yang juga selalu pada mandi dia. Itu sih. Jadi semuanya kita udah 100% effort buat Cece. Harapannya satu, agar Cece bisa menjadi dampak ya, dampak
1: bagi, teman-teman
0: bagi semua, bagi semua.
1: Yes. Gitu. Ya. Oke, okay, baiklah. Nanti kita tunggu karya-karya Cece berikutnya ya. Dari ada beberapa lagu, ada Nona Timur 2, Suka-suka Torang, Cahaya Nusantara, dan juga Bendera pastinya Teman Pro 2. Yang ya kurang lebih akan dirilis pada tahun ini ya, Papa ya?
0: Ya, betul.
1: Dirilis pada tahun 2026 ini. Nanti kita tunggu aja update-update-nya. Jangan lupa di-follow Instagramnya Cece juga, Kristani Kurniawan, Teman Pro 2, supaya kamu bisa lihat terus update-update-nya. Dan terima kasih buat Papa, buat Mama, buat Cece, buat Kak Ungke, udah datang, buat adik juga, ya udah temenin Cece terus nih selalu. Yang pasti kita akan bertemu di karya-karya Cece berikutnya. Pokoknya jangan bosan-bosan main ke Pro 2 ya. Jadi kalau udah rilis, kabarin ya. Nanti betul. Biar kita bisa puterin juga di sini.
0: Next, Cakarwal Impian kali ya.
1: Cakarwal Impian, betul. Siap-siap buat syuting video klip ya.
0: Iya.
2: Bukan cuma itu, duet bersama.
1: Oh, duet juga. Oke, oke. Okay, okay. Langsung pulang nulis lagu nih berarti.
2: Iya, gas.
1: Oke, okay, dan untuk menutup perjumpaan kita, aku bakal kasih satu lagu ciptaannya Kak Ungke nih, yang judulnya Mimpi ya, dari Kristani. Kita dengerin bareng-bareng Teman Pro 2, dan see you, bye-bye.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Well, teman Pro 2, aku Alam Julkarnain harus pamit dari ruang dengan kamu sekarang juga. Terima kasih banyak sudah nimbrung bareng Alam, dan terima kasih banyak sudah berbagi berbagai macam cerita seru teman Pro 2 ya di sore hari ini. Dan aku Alam Julkarnain harus pamit dari ruang dengan kamu. Setelah ini bakal ada Kakak Tri Ismail yang nemenin kamu ya sampai nanti tengah malam dengan program siaran yang gak kalah serunya. Aku Alam Julkarnain pamit sekarang juga. See you, bye-bye teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mampra 2, untuk petang ini kamu akan ditemenin sama Tri Ismail sampai jam 12 malam. Nah, ini buat Mampra 2 yang berada di Kota Ternate, aku mau informasiin dulu. Nantinya untuk pelaksanaan ibadah salat maghrib, tepat di pukul 18.36 menit waktu Indonesia Timur. Dan kamu masih akan kita temani dengan lagu-lagu bagus dari Pro 2 Ternate. Dan pastinya kamu juga masih akan terus mendengarkan playlist bagus untuk sore cerianya Pro 2 yang lagi di jalan. Hai, selamat sore. Hati-hati deh buat semuanya, fokus berkendaranya ya. Dan kita kembali ke playlistnya Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari mengarungi samudra kehidupan.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal fadilah wal syaraf wal darajah al-aliyah al-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita, saudaraku. Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau.

0: Ribu dua Ternate, teman terbaik kamu.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

Suara Rebra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Rey Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, Disney Plus menegaskan belum memiliki rencana merilis Knock Up, drama terbaru dari Kim So Hyun, dan dalam waktu dekat ini belum ada rencana yang kembali ditegaskan oleh Disney Plus. Dan sikap itu diambil saat YouTuber Kim Seiyu juga yang dituduh melakukan pencemaran nama baik sang aktor resmi ditahan oleh pihak kepolisian. Seorang pejabat resmi Disney Plus juga menyampaikan kepada Export News pada hari Rabu tanggal 27 Mei bahwa proyek Knock Off masih ditangguhkan untuk sementara waktu. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga untuk berdua. Jelang laga Paris Saint-Germain versus Arsenal di final Liga Champions 2025-2026, Mikel Arteta buka suara tentang peluang meraih trofi pertama dalam sejarah klub. Pertandingan Paris Saint-Germain dan juga Arsenal akan digelar di Puskas Arena yang dimana akan berlangsung pada pukul 23 waktu Indonesia Barat atau pukul 1 dini hari waktu Indonesia Timur. Keberhasilan meriam London meraih gelar juara Premier League musim ini membuat kepercayaan diri dari tim menjadi meningkat. Mikel Arteta menegaskan jika persiapan Arsenal sangat baik dan target meraih trofi menjadi yang paling utama di laga nanti malam. Mikel Arteta juga menjelaskan jika tim asuhannya sangat yakin bisa meraih hasil maksimal kontra PSG yang dimana setelah gagal pada 2006 lalu. Arsenal kini membidik gelar juara pertamanya di Liga Champions nanti malam, dan teman berdua, bukan perkara mudah bagi tim asuhan ini bisa ataupun tim asuhan Mikel Arteta untuk bisa merealisasikan hal tersebut, dan setidaknya ada 3 kunci yang ditekankan kepada para pemain saat berkreasi di lapangan. Di mana teman berdua, Mikel Arteta juga tidak merasa Arsenal dalam tekanan untuk bisa meraih gelar perdananya, dan sebaliknya, meriam London sangat termotivasi untuk bisa meraih trofi kedua untuk musim ini. Teman Pro 2, demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Rey Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang bisa kamu dengarkan di edisi berikut yang dimana akan hadir pukul 10 pagi, 15 sore, dan 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro 2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro 2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Jawa Tengah menyimpan sejuta pesona dan memiliki deretan objek wisata yang sukses memikat para wisatawan. Selain panorama alam yang cantik, Magelang juga punya destinasi wisata bernilai sejarah. Candi Borobudur menjadi satu di antara sederet destinasi yang ada di Magelang yang terkenal hingga ke mancanegara. Tinggi candi yang diperkirakan setara dengan gedung 10 lantai ini menjadi candi Buddha terbesar yang ada di dunia. Magelang berasal dari kata tepung gelang yang berarti mengepung rapat seperti gelang, dan Magelang juga dikenal dengan julukan kota militer karena menjadi pusat sekolah akademi militer, dan Magelang menjadi salah satu kota tertua kedua yang berada di Indonesia. Dan Magelang berdiri sejak 11 April 907 Masehi. Indonesia memiliki banyak gunung karena terletak di antara dua patahan lempengan bumi. Ada hal unik di Magelang yang jadi satu-satunya kota di dunia yang dikelilingi oleh 5 gunung sekaligus, yaitu Gunung Merbabu, Merapi, Sumbing, Telomoyo, dan Menoreh. Hal tersebut merupakan fenomena menarik di Indonesia, bahkan di dunia, dan tidak heran jika Magelang menjadi wilayah yang memiliki suasana sejuk. Ini juga menjadi inspirasi Akademi Militer Magelang untuk memberi nama Panca Arga, di mana Panca berarti 5 dan Arga berarti gunung, untuk salah satu kawasan perumahannya.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tuku pariwisata daerah di All Around Indonesia.

Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
1: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
5: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
6: Di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Pasti menang.
2: Santai dong bro, baru juga 10 menit tetap menang juga.
1: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
2: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
2: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Dan malam ini masih ditemenin sama Tri Ismail nomor 2. Aku mau ngasih tahu kamu dan akan memutarkan lagu yang ada dalam akselerasi kreatif musik. Dan ini nomor 2, lagu yang akan aku putar ini juga akan menambah referensi, menambah cakrawala bermusik dari teman-teman di luar sana. Dan ternyata sebegitu banyak dan kaya musik-musik etnik yang ada di Indonesia. Nah, ini salah satunya yang juga sudah ada dan masuk dalam akselerasi kreatif musik, yang dimana adalah grup musik El Pama Prison. Untuk lagunya yang akan aku puterin ini, semoga mengenalkan sesuatu yang baru buat kamu spesial di malam minggu ini, masih di Pro 2 Ternate.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih.
0: Mana kakek bisa masih
1: gila ya? Dia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Pro2 bersama Nitri Ismail untuk malam ini. Dan mungkin untuk yang sedang ramai diperbincangkan saat ini adalah jelang partai final Liga Champion tahun Pro2 yang emang menjadi tontonan yang sangat dinanti. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, pukul 12 dini hari waktu Indonesia Tengah, dan pukul 1 malam dini hari waktu Indonesia Timur. Dan aku yakin banget ini pasti bakal ada banyak yang nobar ya. Nobarnya di rumah, di komplek rumah, atau mungkin di coffee shop nomor 2. Dan ini mempertemukan ya si mantan juara tahun kemarin ya, periode kemarin, musim kemarin, dan yang perdana memasuki partai final setelah gak tahu kapan terakhir ya. Pokoknya ini benar-benar atmosfer yang sangat mendebarkan banget, terkhususnya untuk para The Gunners yang mereka juga pasti punya apa ya, punya mimpi, punya ambisi untuk bisa double winner tahun Pro2, untuk ada trofi Premier League dan trofi si kuping besar ini tahun Pro2. Itu menjadi sebuah impian yang paling didoakan, diaminkan sama semua The Gunners di seluruh penjuru dunia tahun Pro2. Nah, aku punya kabar nih dari si Ousmane Dembele yang juga menatap serius partai final Liga Champion 2025-2026 yang dimana mempertemukan PSG dan juga Arsenal tahun Pro2. Pertandingan keduanya ini akan digelar di Puskash Arena Budapest pada hari Sabtu di tanggal 30 Mei 2026. Dan Dembele sendiri melihat partai final itu menjadi yang kedua secara beruntun setelah musim kemarin juga berhasil meraih juara setelah mengalahkan Inter Milan ya di partai final. Dan Dembele juga berhasrat untuk bisa mengulangi pencapaian yang sama meskipun ada beberapa perubahan di kubu PSG sendiri dengan keberadaan para pemain muda tahun Pro2. Tapi Dembele juga memastikan seluruh pemain dari PSG dalam kondisi yang siap dan termotivasi untuk bisa meraih kembali trofi di musim ini tahun Pro2. Dan Ousmane Dembele juga menganggap Arsenal bukan tim yang pantas untuk diremehkan tahun Pro2. Sama seperti PSG, Arsenal juga berstatus juara di Liga Domestik. Dan selain itu, Dembele juga mengingat bahwa memang calon lawan ini menjadi satu-satunya tim yang meraih hasil sempurna di fase Liga tahun Pro2. Dan Dembele juga merasa kalau Meriam Lenden nih layak berada di partai final sebagai calon lawan dari PSG, dan peran Mikel Arteta juga dianggap sangat penting bagi Arsenal untuk musim ini tahun Pro2. Dan terlepas dari kondisi tim Arsenal, Dembele juga merasa kalau peluang PSG untuk meraih gelar juara Liga Champion untuk kedua kalinya secara beruntun ini sangat terbuka tahun Pro2. Seperti bermain di partai final musim lalu, laga melawan Arsenal juga akan memberi mereka sejarah baru di turnamen ini tahun Pro2. Dan Dembele merasa yakin dengan skuad muda PSG saat ini, dan dia menegaskan jika tim yang ia bela sangat siap dan fokus menghadapi tim dari Arsenal. Wah, ini semuanya juga dalam kondisi yang prima ya, secara mental juga udah siap fight banget tahun Pro2. Dan setelah menjuarai Liga Domestik dari masing-masing, ya lagi-lagi ini faktor laki juga pasti bakal mengikuti tahun Pro2. Dan kalau tadi dari Dembele sebagai pemain dari PSG, ini ada dari ex-Arsenal Patrick Vieira yang juga percaya diri dengan kapabilitas mantan klubnya untuk bisa menghadang sang juara bertahan Liga Champion untuk PSG, dihadang sama Arsenal ya di partai pamungkas untuk nanti malam tahun Pro2. Dan laga ini tuh jadi kesempatan besar bagi Arsenal untuk bisa mengakhiri penantian panjang untuk meraih trofi Liga Champion pertama sepanjang sejarah klub ini ada tahun Pro2. Ya 2006 mereka ada di partai final juga ya. 2006 tuh kayaknya kita masih pakai handphone yang tididing tididing tididing ding ding gitu ya. The Gunners mencapai final Liga Champion untuk kedua kalinya setelah tampil pada musim 2025-2026 tahun Pro2. Dan kala itu Arsenal besutan dari Arsene Wenger ini mengakui keunggulan dari Barcelona dengan skor 1-2, dan ini berlangsung di Paris tahun Pro2. Dan
Untuk saat ini musim 2025-2026, pasukan Mikel Arteta kali ini datang ke final dengan catatan yang impresif banget. Arsenal menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Liga Champions untuk musim ini dengan torehan 11 kemenangan dan 3 hasil imbang Tom Pradua. Nah, catatan ini juga sekaligus menjadi rekor unbeaten terpanjang Arsenal sepanjang sejarah partisipasi mereka di Piala Champions ini, Tom Pradua maupun Liga Champions. Dan pastinya untuk legenda Arsenal, Patrick Vieira juga menilai kalau mantan klubnya punya kapasitas untuk bisa menghentikan PSG dalam beberapa musim terakhir yang tampil dominan di Eropa. Ya, meskipun begitu, mantan gelandang timnas Prancis ini juga tetap memberikan pujian yang tinggi terhadap PSG. Dan pastinya menurut dari Patrick Vieira sendiri bahwa kekuatan PSG terletak pada kemampuan memadukan kualitas individu dengan struktur permainan yang kolektif dan sangat rapi. Namun, Vieira juga menilai kalau Arsenal juga mempunyai karakteristik yang bisa merepotkan wakil dari Prancis ini, Tom Pradua. Waduh, ini benar-benar jadi partai yang sangat-sangat dinanti, Tom Pradua. Apakah sejarah itu akan terukir untuk Arsenal? Atau bahkan perasaan happy di musim kemarin akan terulang lagi pada musim ini untuk PSG.

0: Selamat berdua malam minggu kayak gini. Kadang ada yang ngajakin nongkrong gitu kan, ngajakin nongkrong tapi ujung-ujungnya malah nanya, eh kok kamu kok masih sendiri aja? Waduh, kalaupun akhirnya kamu nemu basa-basi yang basi banget kayak gitu, yang masih nanya-nanya soal status asmara kamu, ya udah teman berdua, mendingan juga ngetem di kamar aja sambil dengerin aku. Atau mungkin lagu ini bisa benar-benar mewakili perasaan kamu untuk malam minggu ini.
1: What?

Aduh, ngomongin soal Mocha sama Pradua, barusan banget nih kamu dengar lagunya Mocha, Me and My Boyfriend. Dan kalau aku pribadi tahu dan akhirnya jatuh hati sama musik mereka tuh setelah mereka jadi apa ya? Waktu itu tuh kategorinya artis MTV of the week ya, of the week apa of the moon gitu ya. Itu kali pertama aku ngelihat mereka dan kayak oh aku suka. Itu sekitar 2000 berapa ya, 2005 2006 ya, ya sekitaran itu tahun dua. Dan sampai sekarang emang seasik itu untuk dengerin lagu-lagunya, dan banyak yang relate kan tahun dua dengan kemasan Butterfly eranya ala Mocha. Dan untuk malam minggu ini buat kamu yang lagi LDR, aduh kalau lagi LDR malam minggu tuh nggak tahu kenapa overthinkingnya makin-makin menjadi tahun dua. Kalaupun akhirnya kamu memasukkan koin-koin rindu kamu ke dalam celengan rindu, semoga nanti bisa dibelah celengannya untuk bisa benar-benar melepas rindu itu ketika kalian sudah bertemu dalam satu kota yang sama.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita.

Sama Pradua, dan aku punya informasi nih buat kamu yang lagi dengerin di FM 96.7 Pradua RRI Ternate di malam minggu ini. Lagi pada di jalan mungkin, atau lagi pada muter-muter dan masih bingung enaknya makan apa. Nah lo, ini udah hampir jam 9 malam, jangan sampai kelamaan akhirnya makan tengah malam ya. Terlebih buat kamu ya teman Pradua yang emang lagi defisit kalori, coba deh dipercepat untuk jendela makannya ditutup. Teman Pradua, aku mau ngasih tahu ke kamu, nanti di tanggal 31 Mei besok nih ada fenomena blue moon ya. Dan fenomena langka ini teman Pradua diperkirakan akan kembali menghiasi langit di akhir bulan Mei 2026 ini. Dan sebenarnya ini udah pernah terjadi di awal bulan Mei teman Pradua ya. Dan ini bisa dibilang suatu peristiwa yang menarik perhatian, karena ya hanya terjadi sekitar dalam 2 hingga 3 tahun. Dan si blue moon ini juga adalah sebutan untuk bulan purnama kedua yang terjadi dalam satu bulan kalender. Nah, setelah purnama pertamanya muncul di awal Mei kemarin, purnama keduanya bakal menghampiri kita semuanya di akhir bulan Mei ini, tepatnya tanggal 31. Dan ya, walaupun mungkin kita secara penerjemahannya bulan biru gitu ya, blue moon ini, tapi ya bulan nggak akan berwarna biru gitu, tahun kedua diistilahkan saja. Bulan akan nampak normal, tapi untuk bulan purnama kedua dalam kalender yang sama ini akan kembali terjadi di tanggal 31 Mei besok, persis banget kalender di bulan Mei terakhir tahun kedua. Dan kita akan melangkah menuju bulan Juni, artinya kita sudah di pertengahan tahun 2026. Ada yang mungkin baru memulai 2026 di bulan Maret, bulan April. Dan untuk semua hal yang sedang kamu usahakan tahun kedua, yang sedang kamu doakan, aku juga akan membantu untuk mengaminkan semua doa kamu. Doa-doa baik ya, jangan doain orang-orang yang enggak-enggak tahun kedua. Nanti balik lagi ke kita soalnya. Jadi doain semua hal yang baik-baik untuk orang lain, karena aku yakin banget apa yang keluar dari mulut kita, bahkan cuma kayak kita ngebatin aja tahun kedua, itu pasti bakal kembali ke kita.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
3: Ki, Rizky, kamu kesini bentar deh.
4: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
3: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
4: Emang kamu ikut undiannya?
3: Enggak inget sih, tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
5: Halo Kak Naya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
3: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
4: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
5: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
3: Cuma isi nama dan nomor HP.
4: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
3: Katanya nanti ada kode OTP.
4: Kalau minta OTP itu bahaya.
5: Mohon segera ya Kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
3: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
4: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
5: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
3: Ini beneran gak sih?
4: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
5: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
3: Nih, kodenya udah masuk.
4: Jangan dibagikan.
3: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
4: Itu akun kamu diambil alih.
5: Terima kasih atas kerjasamanya.
3: Tolong balikin akun aku.
5: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
4: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
5: Silakan kalau bisa.
3: Aku ngerasa bodoh banget.
4: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
3: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
4: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
3: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

Aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Apa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komen.

2 untuk malam ini dari jam 10 malam sampai jam 11 malam. Aku pengen banget nih bisa cerita sama kamu. Yang mau telepon juga boleh di 0813-7312-5896 via WhatsAppnya Pro 2. Kalau lagi malas ngobrol, kamu cukup mengirimkan pesan aja di nomor WhatsApp 0813-7312-5896. Aku lagi pengen kepo banget Tom Pro 2, pengen sharing kira-kira untuk kamu yang lagi dengerin aku di malam ini, hal menyenangkan apa sih yang sedang kamu rasakan gitu, yang mungkin sedang kamu rasakan atau bahkan sedang kamu inginkan gitu. Aduh, pengen banget deh kayak gini gitu. Hal menyenangkan-menyenangkan apa yang mungkin saat ini tengah kamu rasakan atau bahkan yang kamu sangat nantikan itu dilakukan sama seseorang untuk kamu, Tompra 2. Yuk, kita sharing-sharing di sini sampai jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: dia ya,
1: jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
0: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih, aman om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: 103.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih,

0: Dia mau lewat tuh.
1: Iya,
0: gas.

0: salahku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
2: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
3: Sudah!
2: Ayo maju!
3: Sudah!
2: Serang!
3: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
1: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
4: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
1: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: terungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Kawan Pradua, dengan terdengarnya lantunan musik penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh rangkaian program siaran Pradua RRI Ternate, edisi 30 Mei 2026. Satri Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Kami akan kembali mengudara untuk 31 Mei 2026, tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi teman berdua, Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara melalui frekuensi 96,7 MHz aplikasi RRI Digital dan di via streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Minggu 31 Mei 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah sama kemasan kami, sekali mereka tetap mereka, sekali di udara tetap.

Langsung dibaca luaskan dari Jalan Sultan Hairan nomor 2 Pro 2 FM Ternate kembali mengudara menemani kamu pagi hari ini barengan sama Zilan Reski Amalia. Hai, selamat pagi, good morning teman Pro 2. Pagi hari ini menemani kamu di Jasper Music pukul 5 ke pukul 6 sambil kita menanti azan subuh banget yang bentar lagi banget nih, dan juga hasanah pagi di pukul 5.30. Informasinya kita akan start dari pukul 6 pagi nanti sampai di pukul 10 untuk sepada, dan nantinya akan ada updatean informasi terbaru di Info Pro 2 juga pukul 10 waktu Indonesia Timur. So, teman Pro 2, kita ikuti dulu waktu kumandang azan salat subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman Pro 2, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat kembali mendengarkan dan berbagi di program Pro 2 Rinternate Hasanah Pagi. Teman Pro 2, untuk hari ini kita akan berbagi mengenai 5 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam Al-Qur'an jadi yang terbesar. Teman Pro 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianugerahi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai mukjizat ini membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Teman Pro 2, dalam buku Menguak Tabir Mukjizat Membongkar Rahasia Peristiwa Luar Biasa secara ilmiah oleh Muhammad Bagiri Saidi Roushan, dijelaskan kata mukjizat adalah serapan dari bahasa Arab mukjizah, yang artinya ketidaksanggupan, kelemahan, dan juga memiliki arti akhir dari segala sesuatu. Dalam istilah kalam dan tafsir, mukjizat adalah tindakan dahsyat di luar kelaziman atau kebiasaan. Mukjizat dianugerahkan kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan klaim kenabian dan risalah ilahi mereka. Teman Pro 2, semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki berbagai mukjizat, dengan mukjizat yang terbesar berupa Al-Qur'an. Teman Pro 2, menurut buku Al-Qur'an sebagai sumber hukum karya Ali Al-Adim, dijelaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa lentera penerangan hati bagi umatnya, dan Islam berpedoman pada Al-Qur'an yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menjadi pedoman hidup bagi manusia hingga akhir, hikmah hakiki bagi manusia, dan pembimbing yang mengantar umat manusia menuju kebahagiaan. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang turun sebelum Al-Qur'an bersifat parsial, bukan global, yang artinya hanya diperuntukkan bagi kaum nabi yang mendapatkan waktu tersebut. Dengan kata lain, teman Pro 2, wahyu dalam kitab sebelum Al-Qur'an turun hanya untuk kaum yang ada pada waktu turunnya kitab tersebut. Teman Pro 2, Al-Qur'an memberikan makna dan hikmah bagi para pembaca dan orang-orang yang mau mempelajarinya. Setiap muslim wajib membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Teman Pro 2, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam kitab Sahih Muslim, Jabir menceritakan sebuah kisah. Ia bercerita mereka berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga berhenti di sebuah lembah yang luas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi untuk membuang hajat. Jabir mengikuti beliau dengan membawa kantong berisi air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang dijadikan atau bisa dijadikan sebagai tabir. Di pinggir lembah terdapat dua pohon. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri salah satu pohon dan meraih satu pohon sambil berkata, "Menunduklah kepadaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala." Pohon itu menunduk di hadapan beliau seperti unta yang penurut. Kemudian beliau menghampiri pohon lain lalu meraih sebuah dahan sambil mengatakan, "Menunduklah kepadaku atas izin Allah." Pohon itu pun menunduk di hadapan beliau dan muncullah celah di antara kedua pohon itu. "Saling mendekatlah kalian kepadaku atas izin Allah," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua pohon itu pun saling mendekat dan melekat. Teman
Poin pro 2, mengutip dari buku Mukjizat-Mukjizat Nabi Muhammad SAW, bukti-bukti keagungan Rasul akhir zaman karya Abdul Aziz bin Muhammad As-Salam, diriwayatkan dari Zabir bin Abdillah. Pada peristiwa Hudaibiyah, para sahabat mengalami kehausan. Sementara Rasulullah SAW memegang sebuah bejana air dan sedang berwudu. Semua orang memohon pertolongan kepada Rasulullah. Beliau bertanya, "Apa yang terjadi dengan kalian?" Mereka menjawab, "Kami tidak memiliki sedikit pun air untuk berwudu maupun minum, kecuali air yang ada di tanganmu itu." Teman pro 2, Jabir menjelaskan, kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya ke dalam bejana air itu, dan ternyata air memancar dari sela-sela jari beliau laksana mata air. Kami pun akhirnya bisa minum dan berwudu. Salim mengatakan, "Aku bertanya kepada Jabir, berapa orang kalian saat itu?" Jabir menjawab, "Andai kami berjumlah 100.000 orang, maka air itu cukup untuk 1.500 orang." Teman pro 2, mukjizat lainnya dalam riwayat yang diturunkan Zabir radhiyallahu anhu, ia menyebutkan seorang perempuan Ansar berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau jika kubuatkan sesuatu yang bisa kau jadikan tempat duduk? Aku memiliki seorang budak yang juga seorang tukang kayu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Silakan jika engkau mau." Kemudian wanita itu membuat mimbar untuk Rasulullah. Ketika hari Jumat tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar yang baru dibuat itu. Saat itulah pohon kurma yang bisa menjadi tempat beliau menyampaikan khutbah menjerit hingga hampir pecah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turun dari mimbar lalu memegang pohon kurma itu dan merangkulnya. Dalam dekapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pohon kurma itu merintih seperti bayi yang ditimang agar berhenti menangis. Dan teman berdua, pada mukjizat lainnya, Ali bin Abi Thalib berkisah. Ia sedang mengeluh sakit. Kemudian ia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sedang mengucapkan kalimat, "Ya Allah, jika ajalku telah datang, maka berilah aku ketenangan. Jika masih belum saatnya, maka hilangkanlah sakitku. Dan jika ini adalah cobaan, maka berilah aku kesabaran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang kau ucapkan?" Ali pun mengulangi ucapan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyentuh Ali dan berdoa, "Ya Allah, berilah ia kesembuhan." Sejak itu, Ali mengaku tidak lagi merasakan sakit. Teman pro 2, dalam hadis lain yang diriwayatkan Abu Abbas Sal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Khaibar, "Aku pasti memberikan bendera ini esok hari kepada seseorang yang Allah akan berikan kemenangan melalui kedua tangannya. Ia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan ia juga dicintai Allah dan Rasul-Nya." Malam harinya para sahabat bercakap-cakap tentang siapa yang akan diberi bendera itu. Setelah pagi tiba, orang-orang pergi ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berharap agar bendera itu diberikan kepadanya. Kemudian beliau bersabda, "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Kepada beliau dikatakan, "Ya Rasulullah, ia sakit kedua matanya." Beliau bersabda lagi, "Bawalah ia kemari." Ali dibawa menghadap Rasulullah. Kemudian beliau meludah kedua matanya dan mendoakan kesembuhannya. Lalu ia pun sembuh seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya. Lalu beliau memberikan bendera itu kepadanya. Ali berkata,
"Ya Rasulullah, apakah aku wajib memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kami?" Beliau menjawab, "Berjalanlah perlahan-lahan hingga engkau tiba di halaman perkampungan mereka. Kemudian ajaklah mereka untuk masuk Islam dan beritahulah kepada mereka. Kemudian ajaklah mereka itu untuk masuk Islam dan beritahulah kepada mereka hak-hak Allah yang wajib atas mereka. Demi Allah, hidayah Allah kepada satu orang karena usahamu itu lebih baik bagimu dari memiliki unta-unta merah." Muttafaq alaih. Dan teman berdua, itulah 5 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an menjadi mukjizat yang terbesar yang dimiliki atau yang dilalui atau yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan mengetahui mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah, kita senantiasa mendapatkan syafaatnya, senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, dan insyaallah kita dapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan teman berdua, itulah ulasan kita pada Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

FM ternate. Teman terbaik kau. RRI Pro 2 FM ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: Gubernur Shirley resmi ganti dua pejabat. Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda resmi mengganti dua pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas setelah melaksanakan atau melakukan evaluasi kinerja terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Informasi yang diperoleh dari rri.co.id, dua pejabat yang diganti pada 29 Mei 2026 kemarin, yakni Kepala Dinas Kehutanan dan Perikanan Fuji Momole serta PLT Kepala Dinas Pertanian Anwar Hussein. Dan hingga kini pejabat pengganti keduanya belum diumumkan secara resmi. Beralih ke kabar olahraga, teman Pradua, George Martin pecahkan rekor kecepatan tertinggi MotoGP. George Martin memecahkan rekor top speed MotoGP di Mugello dengan kecepatan 368,6 km per jam pada sesi latihan, dan rekor baru itu menegaskan performa luar biasa dari Martin. Kecepatan 368,6 km per jam milik George Martin melampaui rekor Brad Binder yang bertahan sejak 2023. Pencapaian tersebut menunjukkan kemajuan besar Aprilia dalam aerodinamika serta performa mesin. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti pukul 10 pagi nanti. Saya Gilang Reski Amli. Terima kasih dan selamat pagi.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Pradua, kita ada di Spada. Selamat pagi teman Pradua, pukul 6 sampai nanti di pukul 10 pagi hari ini dengan informasi-informasi menarik banget buat menemani pagi kamu nih teman Pradua. So, kok bisa enjoy buat dengerin Pradua FM Ternate di 96,7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kok boleh banget buat dengerin melalui streaming di www.rri.co.id.

DWD, DWD, minggu paginya kayaknya emang produktif banget aku lihat-lihat nih ya. Mungkin kemarin sudah banyak makannya, hari ini mungkin mengisi dengan olahraga pagi di minggu pagi teman Pradua. By the way, kita dengan informasi-informasi seputar lifestyle pagi hari ini teman Pradua di pukul 6 sampai di pukul 7. Dan membuka obrolan kita atau informasi kita pagi hari ini teman Pradua, sebelum aku lanjut aku mau tanya, udah menghabiskan berapa kilo daging kamu dari lebaran hari pertama sampai tadi malam? Ya udah banyak banget ya. Ini mungkin teman Pradua ya, kalau kita ngomongin soal per daging-dagingan ini memang gak akan pernah ada habisnya ya. Banyak banget untuk cara untuk kamu mengolah si daging tersebut teman Pradua. Cuman mungkin ada masalah ya dengan orang yang punya asam urat teman Pradua. Nah jadi perayaan Hari Raya Idul Adha tuh memang identik, benar-benar identik dengan hidangan berbahan dasar daging kan. Ya mungkin kamu juga bisa menikmati olahan daging sapi atau kambing maupun domba ya sama keluarga atau di momen perayaan berlangsung gitu ini ya. Aku lansir juga dari laman Halodoc, kalau konsumsi hidangan daging terlalu berlebihan saat Idul Adha ini berisiko memicu kekembungan kekambuhan penyakit asam urat teman Pradua. Nah kondisi ini terutama mengancam masyarakat yang punya riwayat gangguan asam urat atau juga kadar purin tinggi. Nah daging sapi dan juga daging domba itu tuh termasuk makanan dengan kandungan purin cukup tinggi. Nah jadi buat kamu nih teman Pradua, kandungan purin yang berlebihan ya itu bisa meningkatkan kadar asam urat sehingga memicu nyeri sendi dan juga peradangan mendadak teman Pradua. Nah, penyakit asam urat itu muncul akibat tingginya kadar purin yang masuk ke dalam tubuh secara berlebihan. Kayak ketika kambuh ya, pengidap itu atau kamu tuh biasanya merasakan nyeri hebat sehingga aktivitas harian tuh bisa jadi terganggu kayak gitu teman Pradua. Nah, dan untuk bisa mencegah asam urat ketika Idul Adha ya, yang dimana kamu terlalu banyak makan banget daging-dagingan. Nah ini aku saranin untuk batasin konsumsi daging merah selama perayaan Idul Adha ya. Dan mungkin bisa pilih sumber protein rendah purin kayak ayam atau juga ikan, itu bisa menjadi alternatif lebih aman ya untuk dikonsumsi. Nah selain membatasi konsumsi daging merah ya, dianjurkan untuk pilih potongan daging dengan kandungan lemak yang lebih rendah. Nah untuk lemak jenuh dalam daging itu diketahui juga bisa mempengaruhi metabolisme asam urat sehingga bisa memicu gangguan kesehatan tertentu ya. Nah terus bisa kontrol porsi makan juga ya teman Pradua, banyak-banyakin minum air putih setiap hari secara teratur. Jadi memang pola makan seimbang ya dan juga aktivitas fisik yang rutin itu juga ngebantu buat menjaga kesehatan tubuh ya setelah perayaan Idul Adha selesai ya. Mungkin hari ini hari Minggu ya, kamu udah boleh tuh untuk kamu udah boleh banget untuk ya sekedar olahraga ya pagi-pagi kayak gini, boleh nih ya lari-lari bentar dari komplek rumah sekitar sekeliling situ aja, atau kalau enggak ke perikanan, atau kalau enggak mungkin ke CFD aja, CFD ya berakhir di jajan lagi, jajan lagi.

0: Mulyani optimis tingkat kemiskinan dapat turun ke level 7,5.
1: Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan itu. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian kemiskinan. Selain itu, kemiskinan juga terjadi karena ada beberapa penyebab yang mendorong fenomena tersebut terjadi. Faktor penyebab kemiskinan diantaranya angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, masyarakat pengangguran yang meningkat, rendahnya pendidikan, terjadinya bencana alam, juga distribusi pendapatan yang tidak merata. Dari faktor kemiskinan ini bisa berdampak kepada meningkatnya kriminalitas di suatu daerah, angka kematian yang meningkat, akses mendapatkan pendidikan yang tertutup, meningkatnya angka pengangguran, juga konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Maka, mari berantas kemiskinan dengan sama-sama menekan dampak juga faktor yang bisa terjadi karena masalah kemiskinan yang tinggi.

0: Masih dengan Spada teman Pradua, masih dengan seputar per daging-dagingan ya. Jadi memang yang seperti tadi aku bilang ya, terlalu banyak atau terlalu berlebihan mengonsumsi daging kurban itu juga bisa memicu pusing ya, akibat gangguan pencernaan dan juga perubahan sirkulasi darah. Nah, kondisi ini itu sering banget dialami oleh masyarakat atau oleh kamu juga nih, salah satunya setelah ya menyantap hidangan berbahan dasar daging ya dalam porsi yang besar gitu. Nah, ini aku lansir juga dari berbagai halaman juga nih teman Pradua, kalau pusing setelah makan daging ini itu adalah kondisi umum ya yang berkaitan dengan proses pencernaan tubuh. Nah, jadi gejala tersebut ini itu biasanya disertai dengan rasa lemas, mual, sampai dengan sensasi kepala berputar-berputar helikopter setelah kamu menyantap makanan berat. Nah, jadi pusing setelah mengonsumsi daging sapi itu bisa berlangsung beberapa menit sehingga sampai dengan beberapa jam juga ya, tergantung dari penyebab yang mendasarinya kayak gitu. Nah, untuk keluhan tersebut itu muncul akibat tubuh lebih bekerja keras ya, karena untuk mencerna ya kandungan protein dan juga lemak di dalam jumlah yang besar seperti itu teman Pradua. Jadi emang sebenarnya itu adalah hal yang wajar-wajar aja sih teman Pradua. Cuman ya kembali lagi ya, kalau misalkan kamu mengonsumsi per daging-dagingan ini dan hanya untuk untuk dalam waktu yang singkat ya, boleh-boleh aja sih teman Pradua. Cuman asalkan dicek lagi, jangan sampai terlalu banyak atau berlebihan ya, bisa jalan, bisa pusing, atau juga yang tadi kita sempat bahas bisa asam urat juga. Tapi kalau misalkan kamu bisa ngontrol ya, itu jauh lebih oke sih teman Pradua, jauh lebih oke, karena kamu bisa cek sendiri kan, yang lebih tahu diri kamu adalah diri kamu sendiri. Itu dia ya, jadi kita masih akan ada updatean-updatean lainnya buat kamu pagi hari ini teman Pradua. So aja Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96,3 FM RRI Pradua Ternate, teman

Hari Lapangan Hijau untuk Dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Selamat pagi dulu buat kamu yang baru gabung dengerin Pradu FM Ternate. Yes, good morning teman Pradu. Buat kamu nih ya, yang mungkin pagi hari ini udah memulai olahraga ya, memulai olahraga, dan yang mungkin sekarang juga ada yang memang masih tidur ya karena ngantuk banget. Gak apa-apa teman Pradu, gak apa-apa banget ya. Buat kamu yang mungkin pagi hari ini belum sempat untuk berolahraga ya, entah itu untuk jogging atau apapun, atau mungkin gak ada waktunya belum pas ya, mungkin bisa diisi dengan olahraga dari rumah aja teman Pradu. Kamu bisa olahraga-olahraga ringan aja dari rumah teman Pradu, untuk mencegah ya berbagai macam penyakit juga, karena selain kita makan yang seimbang ya, olahraga yang cukup juga harus seimbang teman Pradu ya. Minimal kamu bisa jalan pagi, atau kalau enggak ya olahraga tipis-tipis apa kayak apa gitu di rumah. Gak usah itu deh ya, naik turun tangga aja deh teman Pradu, naik turun tangga atau olahraga yang lain gitu kan, yang santai-santai aja di rumah yang bisa kamu lakuin, atau jalan di tempat itu juga bisa jadi salah satu untuk kamu yang pengen untuk berolahraga ya. Tapi kalau misalkan di rumah ada tangga juga langkah lebih baik sih teman berdua, atau kalau misalkan kamu pengen yang cepet ya, aerobik di rumah ya, karena udah banyak kan tutorial-tutorialnya di YouTube, udah banyak banget teman Pradu. Jadi boleh banget untuk kamu cek ya, kamu tonton dan bisa diikutin juga segala pergerakan-pergerakannya tuh teman Pradu ya, biar bisa mengempaskan daging-daging yang udah masuk dalam perut kamu teman Pradu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

0: FM ternate. Teman terbaik kau. Pukul 7 waktu Indonesia Timur, teman Pradue. Kembali kita akan update informasi perkiraan cuaca pagi hari ini. Teman Pradue, kamu masih dengerin suara dari Zilan Reski Amalia pagi hari ini. Dan kita akan update untuk perkiraan cuaca pagi hari ini seperti biasa langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sudah ada Kak Fai sebagai perkirawan pagi hari ini yang akan melaporkan langsung untuk perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara. Kak Fai, silakan laporannya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Faiz, bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada Minggu 31 Mei 2026. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hari cerah berawan, masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Maba, Patani, dan sekitarnya. Pada siang dan sore hari, kondisi cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Loloda, Ibu, Morotai, Gane, Bacan, Tobelo, Kao, Wasile, Oba, Maba, Wida, Obi, dan sekitarnya. Waspada potensi hujan lebat di setiap petir dan angin kencang di wilayah Loloda, Ibu, Tobelo, Kao, Gane, Oba, Wasile, Maba, Wida, Bacan, dan sekitarnya. Angin dari arah Tenggara Barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif antara 70 hingga 85%. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 meter hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang dan penurunan jarak pandang akibat cuaca buruk. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih laporannya Kak Faiz. Selamat kembali bertugas ya. Dan semoga aja apa yang udah disampaikan ya tadi seperti informasi-informasi yang udah kamu dengerin juga bisa menjadi apa ya acuan untuk teman Pradue yang hari ini akan banyak melakukan aktivitas-aktivitas lah ya. Cuman kayaknya kalau misalkan aku nih ya, aku aktivitasnya kayaknya hari ini aku batasin karena aku ngantuk banget ya. Aku ngantuk banget padahal kayak gak begadang juga ya, cuman ya itu ngantuk banget mungkin karena capek yang kemarin-kemarin terus kayak ngantuk dari yang kemarin itu belum terbayarkan tidurnya, jadi akhirnya kayak sekarang tuh ngantuk banget, masih ngantuk aja padahal kayak tidurnya ya pas-pas juga ya, walaupun ya tidurnya cuma berapa jam doang, cuman ya udahlah ya gitu. Ya udah deh teman Pradue, kita masih akan ada updatean-updatean lainnya di Pradue Update sampai nanti di pukul berapa aja deh ya. Yang penting kamu seneng. Yang penting kamu seneng. Aku masih akan terus buat temenin kamu teman Pradue pagi hari ini. Enjoy aja Pradue FM Ternate ya, teman terbaik kamu.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
1: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Selamat pagi dulu nih buat kamu teman Pro 2 baru aja gabung dengerin Pro 2 FM Ternate. Yes, kita masih ada Pro 2 update ya pagi hari ini buat menemani kamu ya untuk beraktivitas, entah itu aktivitasnya di rumah aja atau mungkin sekarang lagi pada di jalan juga ya pagi-pagi kayak gini. Selain olahraga, lari atau juga jalan atau sepedaan ya, paling enak sih berenang sih teman Pro 2, berenang itu udah, waduh, kayaknya bakalan seru banget ya, bakalan seru banget teman Pro 2. Aku jadi pengen karena beberapa hari udah kayak udah 2-3 mingguan kayaknya, bahkan bisa lebih nih ya, udah jarang banget untuk berenang kayaknya. Ya kalau libur deh ya, kalau libur baru kita gaskan aja, gaskan. By the way teman Pro 2, siapa yang nungguin banget ya tadi malam untuk laga yang emang benar-benar dinanti-nanti banget, PSG dan juga Arsenal teman Pro 2, yang dimana drama ini ya final diakhiri dengan kemenangan dari PSG teman Pro 2, dia bisa back to back untuk ini malahan jawara champion teman Pro 2, itu kayak wow. Gokil, keren banget. Aduh, pokoknya emang bener-bener drama banget. Jadi memang Arsenal kalah dari PSG ya teman Pro 2. Kekalahan Arsenal dari PSG ini di final Liga Champions itu membuat Inggris tuh gagal untuk melakukan sapu bersih ya pada kompetisi Eropa di musim ini. Dan Arsenal sendiri juga harus puas jadi runner up setelah kalah adu penalti melawan PSG dan juga imbang 1-1 selama 120 menit laga berlangsung. Nah, dan akhirnya adu penalti itu ya teman Pro 2, 3-4 ya dalam adu penalti tersebut. Jadi kekalahan Arsenal ini juga membuat Inggris gagal untuk melakukan sapu bersih pada kompetisi Eropa di musim ini teman Pro 2. Nah, jadi trofi Liga Champion itu dimenangkan oleh PSG dan juga membuat mereka tuh sukses jadi juara Liga Champion 2 musim beruntun teman Pro 2. Gokil. Sebelumnya klub Inggris ini ya sudah memenangkan 2 kompetisi Eropa ya. Kompetisi tersebut itu ada Liga Eropa dan juga konversi League teman Pro 2. Dan di Liga Eropa sendiri Aston Villa jadi juara usai mengalahkan Feyenoord. Kemudian Aston Villa tampil perkasa juga ya dan menang telak 3-0. Sedangkan di Converse League sendiri, Crystal Palace ini bisa jadi tim terbaik dia, dan juga Palace mengalahkan Rayo Vallecano ya dengan skor 1-0 teman Pro 2. Nah, sejak kompetisi Conference League ini digelar ya di 2021-2022, itu belum ada negara yang mampu untuk melakukan sapu bersih juara, jadi juara di 3 kompetisi yang ada. Nah, catatan tersebut ini bisa tetap bertahan ya di musim ini dan di musim depan juga. Nah, Inggris akan mengirimkan 9 wakil ke kompetisi Eropa juga tuh teman Pro 2. Aduh, semakin banyak ya. Dan ya kalau udah semakin banyak pesaing juga sih ya teman Pro 2. Tapi congrats deh buat PSG. Tapi memang momen yang paling gak enak itu adalah kamu menjadi orang terakhir yang akan mengeksekusi bola ya teman Pro 2 untuk melakukan tendangan penalti dan gagal. Itu tuh emang bener kayak akan selalu dihantui kalau aduh ini gara-gara aku nih, pasti gara-gara aku, pokoknya kayak gitu, gara-gara aku kita kalah, gara-gara aku kita gini begitu. Aduh, pokoknya banyak banget ya teman Pro 2. Kabarnya juga karena kalah ya, pelatih dari Arsenal juga udah langsung dipecat tuh teman Pro 2. Aduh, mengerikan sekali ya, kasihan. Cuman ya udah, mau gimana lagi, teman berdua. Ya semoga aja sih kita bisa melihat drama-drama ini lagi ya setelah ini, teman berdua. Aduh, karena memang seseru itu. Seru banget, seru banget. Walaupun kita cuma nonton dari layar kaca aja ya, tapi deg-degannya tuh sampai sini. Mengingatkan laga Piala Dunia ya, teman berdua, Argentina, Prancis juga, dan diakhiri dengan kemenangan dari Argentina. Itu memang benar-benar seru banget ya. Kita memang benar-benar menanti banget ya untuk Piala Dunia tahun ini juga ya. Di bulan depan nih akan sudah dimulai. Jadi ya teman berdua, kita mempersiapkan diri, dan kita kayaknya gak terlalu banyak yang begadang juga sih untuk Piala Dunia, karena kebanyakan dia tuh main di jam ini, jam kantor lagi. Dia kebanyakan mainnya tuh di jam kantor, teman berdua, pagi itu ya, pagi biasanya. Ada sih beberapa kali tuh mainnya di tengah malam, di jam 2, jam 2 waktu Indonesia Timur, atau kalau enggak di jam 7 waktu Indonesia Timur, 7 pagi. Ya udah, jadi semangat aja deh ya buat teman berdua. Lagi kerja sambil nonton Pildun. Waduh, pas gol bos manggil, pas udah mau gol bos manggil rapat. Aduh, selesai deh hidup lo ya. Ya udah teman berdua, kita masih ada Pradua update pagi hari ini. Jadi pastiin kamu stay tune and enjoy buat dengerin Pradua FM Ternate 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau dengerin juga melalui streaming di www.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: FM RRI Pro 2 ternyata ya teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 Update, teman Pro 2, kita ke kabar-kabar kabari. Teman Pro 2, Indonesia kembali dapat mengekspor udang tangkapan ke Arab Saudi ya, setelah moratorium yang berlaku sejak September 2025 tahun kemarin ya. Itu tuh resmi dicabut pada 24 Mei 2026 ya, baru aja nih keputusan tersebut. Nah, keputusan ini tuh diambil setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP itu bersama dengan sejumlah instansi ya, itu berhasil meyakinkan otoritas Arab Saudi bahwa produk perikanan Indonesia tuh sudah memenuhi standar keamanan yang dipersyaratkan. Nah, jadi pencabutan larangan itu tuh membuka kembali akses pasar strategis bagi produk perikanan Indonesia, termasuk untuk mempengaruhi kebutuhan masyarakat Arab Saudi dan juga jemaah haji dan umroh. Nah, jadi saat ini ada 63 perusahaan perikanan Indonesia itu udah terdaftar dan udah punya izin ekspor ke Arab Saudi ya, sehingga kayak diharapin tuh bisa meningkatkan daya saing dan juga kinerja ekspor dari sektor perikanan nasional juga, kayak gitu teman berdua. Ini lebih oke lagi kan ya, jadi bukan hanya dijual di dalam negeri aja, tapi udah bisa diekspor ya, bahkan sekarang udah sampai ke Arab Saudi. Walaupun memang kemarin-kemarin sih sempat ya, cuman abis itu kan izinnya kayak dicabut gitu ya, di tanggal udah sekitar kurang lebih tuh 8 bulan ya larangannya, akhirnya dicabut pada 24 Mei kemarin, akhirnya bisa dikirim lagi ke Arab Saudi teman berdua. Itu dia. Masih di Pro 2 Update, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man vs Machine, dan

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Di Idul Adha banyak banget yang perdaging-dagingan ini tuh banyak banget yang ya mengolahnya jadi daging goreng, daging kecap, daging rendang, daging apalagi ya, makanya banyak banget kayak salah satunya kan juga kayak Irfan Hakim itu kan. Aku tuh setiap tahun tuh pasti selalu suka nontonin sapi kurbannya Irfan Hakim yang selalu sweet gitu loh teman berdua. Dan kita selalu, sapinya Irfannya nangis, sapinya nangis, penonton juga ikut nangis teman berdua. Dan dia membagikan daging kurbannya itu kayak bukan hanya daging toh aja, tapi kayak udah dikasih sama bumbu-bumbunya gitu loh. Ada yang dikasih sama bumbu rendang, terus kayak bumbu apa lagi, bumbu apa, kayak gitu-gitu, kayak ditaruh di dalam satu paketan gitu loh teman berdua. Ih, keren banget, Masya Allah. Semoga kita dimampukan ya, amin, amin, amin, amin. Ini ya, selain sapi, kambing juga kan memang banyak banget tuh teman berdua. Nah, ngomongin soal kambing ya, ini ada yang lagi dibahas juga teman Pradua, di mana ada 10 makanan olahan daging terbaik di dunia teman Pradua. Ternyata kita Indonesia juga masuk ya. Dan kalau biasanya ada daging rendang, kita udah pasti tahu, oh ini pasti daging rendang nih. Ternyata sate kambing ya, ada 2026 ini yang lagi mengudara banget teman Pradua, di mana sate kambing ini masuk dalam jajaran 10 makanan olahan daging terbaik dunia ya. Yang pertama itu ada Kontosoulfil. Ya, itu dia. Nah, ini kayak mirip-mirip daging-dagingan kayak sate-satean juga. Nah, nomor 2 tuh baru sate kambing, teman berdua. Tapi skornya juga beda tipis banget ya. Yang di nomor 1 itu 4,6. Dan sate kambing itu 4,5 teman berdua. Ih, keren banget. Jadi memang dari Taste Atlas ini menunjukkan kalau makanan berbasis daging panggang itu tuh masih mendominasi selera global ya. Dari teknik tusuk, kemudian dari bakar-bakarannya juga, sampai dengan aroma pengasapannya itu ya, yang kuat dengan tradisi lokal masing-masing ya teman berdua. Dan sate kambing ini menempati posisi kedua dunia dengan rating 4,5. Ini sejajar dengan ikon kuliner dari Turki ya, kemudian Brazil, Argentina, Italia, Amerika Serikat juga ya. Jadi memang banyak hidangan di daftar tersebut itu yang punya kesamaan, yaitu mengandalkan api langsung, bumbu sederhana, dan juga proses memasak perlahan untuk menghasilkan aroma smoky dan juga tekstur daging yang juicy lucy. Mahal ini, waduh. Nah, kalau dari kamu sendiri suka nggak makan sate kambing teman berdua? Kayaknya suka ya, karena kayaknya memang baru banget dicoba juga, karena memang lagi banyak yang dapat daging ya, daging kurban. Jadi diolahnya yang paling seru ya itu bakar-bakarannya, selain barbekyuan ya itu dia teman berdua, bikin sate. Bikin sate udah seru banget, jadi pengen makan sate bumbu kecap nih ya, bukan bumbu kacang tapi bumbu kecap. Itu enak banget sih teman berdua, aduh jadi pengen. Ada yang lagi bikin di rumah, boleh undang aku dong.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro 2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro 2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kembali kita update-update lagi nih, teman Pradua ya. Kamu udah pernah nonton film Pangku belum di Netflix? Sudah ada ya. Nah, film Pangku ya, yang diperankan sama Fedi Nuril, teman Pradua, untuk pemeran prianya, teman Pradua, ini adalah film dari Reza Rahardian. Ya, film Pangku, On Your Lap, ya, karya dari sutradara Reza Rahardian ini resmi terpilih dalam kategori International Competition di BISEC ya, International Film Festival 2026 yang digelar di Kyrgyzstan ya pada 7 sampai dengan 12 Juni 2026. Nah, film ini itu akan bersaing dengan 9 film dari berbagai negara seperti di Iran, Italia, Turki, India dan Cina untuk memperebutkan hadiah utama senilai ya kurang lebih 350 juta teman Pradua. Nah, dan keikutsertaan Pangku itu menjadi kabar membanggakan bagi perfilman Indonesia karena kembali ya membawa nama Indonesia ke panggung internasional. Nah, jadi festival ini tuh juga dikenal sebagai salah satu ajang perfilman bergengsi yang menghadirkan karya-karya terbaik dari berbagai negara di dunia, teman Pradua. Tapi memang bagus banget sih, bagus banget. Aku udah nonton. Dan kalau misalkan kamu pencinta film yang alurnya lambat, tapi kayak setiap setiap scene tuh kayak selalu punya makna gitu loh, teman Pradua. Kamu wajib nonton film Pangku sih, kayak karena memang dia tuh relate. Di, mungkin aku nggak tahu ya, karena memang aku nggak hidup sih di lingkungan kayak gitu ya, nggak tahu juga. Cuman ada yang kayak gini, teman Pradua, ada orang-orang yang kayak gitu karena memang keadaan ekonomi dan lain sebagainya. Duh, penuh plot twist banget film yang satu ini. Wajib banget untuk kamu tonton sih, teman Pradua. Yes, ada di Netflix, kamu udah bisa nonton kapan pun ya. Mau pagi, siang, sore, malam ya, misal kamu udah berlangganan, bisa nonton kapan aja, teman Pradua. Masih akan ada updatean lainnya pagi hari ini, teman Pradua. So enjoy aja Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Timnas Indonesia resmi hadir di eSport FC 26 lewat kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport, teman Pro 2, di mana ini untuk pertama kalinya skuad Garuda tuh masuk secara otentik ke dalam salah satu game sepak bola terbesar di dunia, ya. Ini sekaligus menjadi tim Indonesia nasional Asia Tenggara pertama yang bergabung di ekosistem The World Games, teman Pro 2. Gokil banget. Ini mulai dari jersey resmi, lambang Garuda sampai dengan detail visual pemain itu dibuat semirip mungkin ya demi menghadirkan pengalaman bermain yang lebih nyata bagi para penggemar ya. Dan kehadiran Timnas Indonesia di FC 26 ini tuh bukan sekedar pembaruan game aja, tapi ini juga jadi langkah besar ya untuk membawa sepak bola Indonesia tuh semakin dikenal di panggung global digital, teman Pro 2. Tapi penasaran aja sih ya, siapa-siapa aja gitu yang ada. Tapi kayaknya rata-rata ya, kalau yang pasti Ole ada, Justin Hubner ada, Egy, Rizky Ridho ya. Terus siapa lagi, sang captain juga ya pasti ada. Banyak ya teman Pro 2. Semoga aja sih ada kakak Yanze atau kakak Yakob Sayuri ya, juga ada sih teman Pro 2. Ini keren banget, gak sabar ya, gak sabar pengen ini apa ya, mengoleksi para pemain-pemain ya. Karena baca-baca dari kolom-kolom komen ya, terus kayak ada yang bilang mantep baru punya Sandy Walls. Tapi keren ya, keren banget. Akhirnya kita udah nggak bisa, kita udah bisa pakai negara sendiri, nggak melulu pakai negara orang. Keren banget sih teman Pro 2. Aduh, tapi sayangnya memang aku nggak terlalu hobi ya, nggak terlalu hobi untuk main GPS gitu. Tapi kalau suamiku ya pasti ya, pasti banget bakalan main teman Pro 2, dan kayaknya dia akan update ke aku kira-kira nantinya tuh bakal

0: 103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: 2 ternate teman terbaik kamu.
1: 9.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Forbes ini resmi merilis daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026, yang dimana ini tuh menampilkan talenta-talenta muda paling berpengaruh di berbagai bidang di kawasan Asia. Nah, jadi kamu tahu gak sih kalau ada sekitar 4.000 kandidat yang melalui proses kurasi bersama dengan tim editorial dan juga panel juri Forbes, dan sejumlah nama Indonesia tuh berhasil masuk dalam daftar bergengsi itu, teman Pradua. Nah, beberapa figur Indonesia yang berhasil mencuri perhatian tahun ini antaranya ada grup Nona. Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Waduh. Terngiang-ngiang ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Ada Nona, terus ada Tiara Andini, ada Medi Renaldi, sampai dengan ada Erika Ricardo, teman Pradua. Nah, jadi kehadiran mereka tuh menjadi bukti semakin besarnya pengaruh kreator dan juga musisi Indonesia di industri kreatif regional maupun di global. Teman Pradua, keren banget ya mereka ya. Keren-keren semuanya ya, kayak selalu bisa gitu loh membanggakan Indonesia dengan hadirnya mereka, dengan karya-karyanya mereka. Aduh, keren banget sih pokoknya teman Pradua, nggak sabar ngelihat karya-karya mereka lagi, konten-kontennya lagi. Apalagi aku tuh paling suka banget ngikutin dari keempat nama tuh aku sering banget tuh ngikutin Erika Ricardo sih teman Pradua, ngelihat karya-karyanya. Aduh, pokoknya gebrakan-gebrakannya di dalam dunia seni itu kayak keren banget. Kok ada ya perempuan cantik kayak gini, terus pinter juga, pokoknya kayak perfect. Aduh, terus Nona juga ya, walaupun kayak baru banget nih grup ini terbentuk ya teman Pradua, tapi kayak udah banyak banget tarik perhatian global gitu teman Pradua. Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ya, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

kembali kita update-update lagi deh ya, kabar-kabar yang bikin Indonesia tuh bangga banget. Sama ada siswa-siswi peraih medali Olimpiade ya di Rusia, teman berdua, gokil banget. Jadi tim Olimpiade Biologi Indonesia atau TOBI ya, ini berhasil membawa pulang 7 medali dalam ajang Open International Biology Olympiad ya 2026 yang digelar di Rusia dan diikuti oleh sekitar 100 peserta dari 18 negara. Nah, dan raihan tersebut ini tuh terdiri dari satu medali emas, kemudian ada 4 perak, 1 perunggu, dan juga 1 emas untuk kategori proyek tim, teman-teman. Dua, gokil banget. Yang bikin makin salut ya, keberangkatan delegasi Indonesia tahun ini tuh disebut melakukan secara swadaya ya, dengan dukungan utama dari orang tua siswa itu sendiri, teman-teman. Dua, gak ada tuh ya dukungan-dukungan dari ya mungkin pemerintah setempat atau gimana gitu, gak ada ya. Walaupun dengan keterbatasan pendanaan ya, tim Indonesia tuh tetap mampu nih untuk bersaing dan unggul di kompetisi sains Indonesia internasional ya, maksudnya ya. Dan medali emas individu diraih oleh Derrickson Lee dari SMA Mondial di Batam, teman berdua. Kemudian 4 medali perak itu disumbangkan oleh Afran Mirza, dan juga ada Faik Ismail ya dari SMA 8 Jakarta. Kemudian ada Keisha Diandra dari SMA BBS Surakarta, dan juga ada Cynthia Wibowo dari SMA KBPK Penabur Tangerang ya, teman berdua, gokil. Sementara medali perunggu itu diraih oleh Brevin Lois dari SMP, ini masih SMP ya, SMP swasta Metodis 2 di Medan. Dan tim Indonesia tuh berhasil membawa pulang emas di kategori proyek tim lewat proyek penelitian zooplankton di Laut Hitam, teman-teman. Dua, gokil banget, kok pada pinter-pinter banget sih ya, masya Allah, tabarakallah deh ya. Doain, berdoa aja semoga ya bisa kecipratan nih ya, rezeki-rezeki kayak gini, kecipratan kepintaran-kepintaran gini ke anak-anak kita juga, amin. Tapi keren banget sih mereka, yang bikin salut tuh kayak orang tua benar-benar mendukung banget, walaupun memang ada keterbatasan pendanaan karena memang dilakukan secara swadaya ya, teman berdua. Tapi emang benar-benar mereka nggak hanya berangkat dan kasih penampilan aja, tapi mereka berusaha untuk kasih yang terbaik banget yang pasti itu, teman berdua. Keren. Congrats ya, semoga aja ya nggak usah berharap terlalu banyak lah ya, teman berdua. Nggak usah berharap terlalu banyak ya, tapi dengan mereka bisa kasih harum ya, membuat harum nama Indonesia di kancah internasional, di global ya, itu udah keren banget sih sampai sekarang ya. Ikut bangga juga dengan raihan mereka, apalagi kita orang lain aja bangga, apalagi orang tuanya ya, teman berdua. Aduh, keren deh pokoknya, congrats.